pada puncak peringatan hari lahir PKB ke-28 mengusung tema arah baru amanat ekonomi konstitusi, dan kegiatan tersebut digelar di Jakarta Convention Center pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Nah, Haeckel menyebut masyarakat dapat melihat secara objektif pihak-pihak yang selama ini menikmati dan menguasai kekayaan alam Indonesia. Jadi menurutnya gagasan Prabowonomics ini pula menghadirkan tren yang positif terhadap optimisme pertumbuhan ekonomi yang didorong tumbuh dari lapisan masyarakat bawah, sahabat budaya. Dan Haeckel pun menilai kehadiran tokoh nasional seperti Menteri Kabinet Merah Putih serta pimpinan partai politik dalam kegiatan tersebut menunjukkan kekompakan. Jadi menurutnya pentingnya membangun juga komunikasi dan kerjasama antar kekuatan politik dan mewujudkan ekonomi yang membutuhkan kontribusi semua pihak. Dan untuk informasi selengkapnya terkait berita yang Teta Rahma sudah bagikan tadi, sahabat budaya, Anda bisa akses di laman kami rri.co.id. Idi, tidak terasa ya. Semenit ke-50 nih sahabat budaya. Oke, aku mau pamit dulu ya. Terima kasih untuk semuanya pastinya, sahabat budaya. Nantinya ada Tianjaya yang akan nemenin sahabat budaya dari jam 2 sampai jam 7 malam nanti. Jangan lupa juga yang mau suka mau menyanyi ya, ada sebentar. Tapi mau menyanyinya mungkin datang ya. Iya, datang sahabat budaya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Mohon maaf atas salah-salahnya, kurang-kurangnya ya. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok juga. Saya Rahma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Selamat menikmati weekend Anda.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima, dan tetap berpikiran positif, bahkan di tengah perbedaan. Karena damai selalu bermula dari dalam diri sendiri.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat budaya Lolondalo. Mungo dula amungo tato, mungo tilo mungo tiamo. Alhamdulillah, bakuda apalagi dengan Ti Anjayan untuk Nusantara sore di hari ini di Ahad 26 Juli 2026. Ti Anjayan akan menemani Anda sahabat budaya seperti biasanya sampai di jam 7 malam nanti. Ada banyak informasi sudah Ti Anjayan siapkan untuk Anda, juga deretan lagu-lagu Nusantara yang siap menemani aktivitas Anda di siang ini ya, ataupun juga menemani Anda yang lagi menikmati suasana liburan bersama dengan keluarga. Sebelum Ti Anjayan ke informasi yang pertama sahabat budaya, Ti Anjayan masih punya satu lagu untuk Anda. Kalau tadi sudah hadir lagu dari daerah Gorontalo, Mate Tuau Gandilio Ngolihu dari Hasbullah Ishak. Berikut Ti Anjayan akan ajak Anda mendengarkan lagu dari daerah Bugis, Sipurio, Sipurenmu.

Cuaca terik di luaran sana, sahabat budaya, semoga tidak mengganggu aktivitas Anda atau juga bagi Anda yang saat ini lagi menikmati liburan bersama dengan keluarga. Semoga liburan Anda menyenangkan ya. Meskipun sebagian orang lebih memilih di rumah aja ya. Kalaupun mau keluar rumah, ya mending sore ya atau juga malam hari, sahabat budaya. Selamat siang juga buat Anda yang lagi mobile, mau menuju ke Gorontalo ataupun ke beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, atau bahkan nih mau ke luar daerah. Hati-hati di jalan ya, semoga tiba dengan selamat ke tempat tujuan Anda. Sahabat budaya, Tian Jayan akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Tian Jayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud memanfaatkan peringatan Hari Anak Nasional 2026 untuk mengajak anak-anak lebih dekat dengan budaya Indonesia. Salah satunya dengan melalui permainan tradisional khas Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon saat menghadiri Festival Generasi Berani Exploring, Biarkan Mereka Berlari, yang berlangsung di Cibis Business Park, Jakarta, Sabtu kemarin ya, 25 Juli 2026. Festival ini mendukung implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas, khususnya melalui berbagai kegiatan edukatif yang mendorong keseimbangan antara aktivitas di ruang digital dan juga dunia maya. Ia menilai bahwa langkah ini bagian dari upaya mengurangi ketergantungan anak pada layar digital, sekaligus juga menanamkan kecintaan terhadap warisan budaya sejak usia dini. Dan permainan tradisional ini merupakan salah satu objek pemajuan kebudayaan yang harus terus untuk dihidupkan. Di tengah perkembangan teknologi digital, anak-anak tetap memerlukan ruang untuk bermain, berinteraksi, dan juga mengenal nilai-nilai luhur bangsa. Indonesia sih sebetulnya memiliki kekayaan permainan tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Nah, kekayaan ini tentunya perlu untuk didokumentasikan, terus juga dilestarikan, bahkan diperkenalkan kembali kepada generasi muda melalui kolaborasi lintas sektor.

0: Bromo, salah satu gunung berapi aktif di Indonesia, menjadi daya tarik wisatawan dari seluruh penjuru tanah air dan dunia. Keindahan alam yang disajikan seakan membuat mata yang memandang tidak puas mengagumi keindahan ciptaan Sang Ilahi. Gunung dengan ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut ini berada dalam empat wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain menjadi lokasi favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit yang menyapa dunia, keindahan alam yang tidak kalah memukau di kawasan Gunung Bromo, yakni adanya bunga Edelweiss yang tumbuh di sekitar kawasan Taman Nasional. Namun sayangnya, saat ini ada larangan untuk memetik bunga itu secara sembarangan, karena bunga yang dijuluki sebagai bunga keabadian ini merupakan salah satu jenis bunga yang rawan terhadap kepunahan. Walau demikian, nyatanya masih banyak pendaki Gunung Bromo yang nekat memetik bunga tersebut. Bahkan, tidak sedikit masyarakat daerah yang juga memetiknya untuk dipakai dalam kegiatan ritual. Atas dasar itulah, masyarakat Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, memutuskan untuk membudidayakan bunga tersebut.
1: Ulun Basuki Langgeng, mohon izin memperkenalkan nama saya Teguh Wibowo. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok pengelola Taman Edelweiss. Dalam hal ini mungkin saya sedikit akan menceritakan kenapa mungkin kita tertarik dengan Edelweiss, kan seperti itu. Mungkin seperti banyak orang ketahui bahwasannya mungkin Edelweiss ini hampir di setiap gunung di Indonesia. Jadi bukan hanya di kawasan TNBTS saja, hampir menjadi masalah. Karena memang mungkin banyak orang beranggapan bahwasannya bunga Edelweiss ini adalah lambang cinta yang abadi, kan seperti itu. Sama halnya dengan yang terjadi di kawasan TNBTS. Jadi memang Edelweiss ini adalah menjadi masalah bahwasannya banyak teman-teman atau mungkin saudara kita sendiri, warga masyarakat Desa Wonokitri, yang memang menjual Edelweiss ini itu untuk kewisatawan. Dan ini kalau mungkin nggak disiasati, tentu ini akan menjadi masalah di kemudian hari. Bahwasanya tempat tumbuh Edelweiss ini nggak akan bertambah, sementara kebutuhan sendiri akan semakin bertambah. Kita berdiri awalnya di tahun 2018. Tapi sebenarnya kalau perjuangan kita tentang bagaimana trial dan errornya untuk budidaya Edelweiss ini sendiri, kita sudah mulai sekitar tahun 2016. Mungkin jauh sebelum itu sebenarnya kita sendiri prihatin. Mungkin kita kan otomatis mendapatkan manfaat dari kawasan Bromo. Tentu sebagai wujud tanggung jawab kita, paling tidak kan kita melestarikan lah apa yang ada di kawasan TNBTS, bukan hanya memanfaatkan saja. Nah itu mungkin sudah jauh, tapi ya mungkin ketemu formulasinya baru di sekitaran tahun 2016 dan akhirnya dibentuk kelompok secara resmi di tahun 2018 itu sendiri.
0: Proses pembudidayaan bunga Edelweiss di kebun seluas 1.192 meter itu tidaklah mudah.
2: Wah, ini apa nih Mas?
1: Ini, jadi ini tempat pembibitan kita Mas. Seperti mungkin memang konsep yang kita kembangkan di sini, wisatawan yang datang ke sini, jadi sekalian biar bisa tahu nih tentang teknis pembibitannya bagaimana.
2: Okay. Ini bibit-bibitnya atau gimana?
1: Iya, ini dari tumbuhan edelweissnya mungkin yang bisa dilihat sekecil ini. Ini tanaman umur sekitar 2-3 minggu. Jadi gitu, karena memang
2: udah mulai tumbuh berarti ya?
1: Udah mulai tumbuh, karena memang awalnya kita dari bunga seperti ini. Jadi perlu diketahui bahwasanya bunga Edelweiss yang sudah tua gini, ini ada bijinya. Jadi yang kita semai di sini adalah biji dari bunga Edelweiss ini.
2: Ini yang jenis mana?
1: Ini yang jenis longifolia namanya.
2: Yang langka
1: yang
2: juga?
1: Cepat, bukan, kalau yang ini yang paling cepat berbunga. Jadi umur 9 bulan sampai 1 tahun dia sudah bisa berbunga. Ya, nah nanti setelah umur sekitar 2-3 bulan, ukuran sekitar 5-10 cm, baru kita pindah. Kita pindah satu-satu di polybag. Nanti kita atau namanya kita sapih penyapian yang di sebelah kita adalah tempat penyapian kita.
2: Ini kurang lebih sekitar 3 meter ya.
1: 3 meter.
2: 3 meter ini jadi berapa untuk bibit, berapa bibit ini kira-kira?
1: Kalau ini sudah ribuan jumlahnya Mas. Karena memang bibitnya bijinya kecil sekali, jadi memang kita kesulitan untuk menghitung, jadi secara random saja.
2: Oh.
1: Nah, tapi sudah dipastikan ribuan.
2: Okay.
1: Memang daya tumbuhnya pasti tinggi ya durasi sebenarnya.
2: Ini kan baru 2-3 minggu nih, yeah, katakan seperti itu. Sampai kapan dia dibiarkan seperti ini untuk pindah ke tahap penyapihan?
1: 2-3 bulan.
2: Oh.
1: Okay. Sekitar ukuran 5-10 cm.
2: Oh gitu.
1: Nah, nanti kita
2: pindah. Ya, penyapihan sudah ada?
1: Penyapihan ada.
2: Oke, okay, kita coba kalian lihat. Oh ini
1: banyak banget nih, lihat bisa ya? Dilihat nih.
2: Oh ini man, ini juga?
1: Ini yang sudah, jadi sudah lumayan gede kalau ini. Karena memang tumbuhnya pun juga random, ya. Jadi nggak bisa bareng gitu, walaupun sekali semai, itu nggak bisa bareng tumbuhnya.
2: Oh, jadi nanti yang seperti ini nanti akan ini diambil?
1: Ini sekitar mungkin 1 bulan atau mungkin 2-3 minggu lagi sudah kita ambil, kita pindah ke polybag satu-satu.
2: Ke penyemaian, oke.
1: Ke penyapihannya.
2: Oh, penyapihan.
1: Nah, ini tempat penyapihan kita.
2: Oh, seperti ini ya.
1: Ini jadi ukuran sekitar 10-15 cm ini udah kita sapih. Jadi memang bervariasi tumbuhannya. Jadi sekali semai itu pasti nggak akan bareng dia tumbuhnya.
2: Sapih ini maksudnya dipisahin sendiri-sendiri?
1: Dipisahin sendiri-sendiri ini untuk meminimalisir persaingan yang ada di sana. Jadi biar lebih maksimal tumbuhnya.
2: Oh.
1: Nah nanti kalau udah dari sini sekitar 3-4 bulan, ukuran sekitar itu ada.
2: Gimana? Yang ini mas?
1: 20-30 cm itu udah siap pindah. Pindah ke lahan maksudnya.
2: Ini, mohon maaf?
1: Ya, kalau ini tanaman hias.
2: Oh, biasa ya?
1: Hanya untuk mempercantik saja.
2: Oh, oke.
1: Okay. Jadi memang brand kita adalah Edelweiss.
2: Ya. Berarti ini ya, ini udah istilahnya setelah penyapihan ya?
1: Penyapihan,
2: udah agak dewasa lah.
1: Sudah dewasa, itu. Akar sudah kuat, baru nanti akan kita pindah ke lahan.
2: Ini juga sama ya, Mas?
1: Sama,
2: ya?
1: Sebelah sini juga sama. Nih.
2: Ini yang udah sini. Masih tahap penyapihan juga berarti?
1: Tahap penyapihan juga.
2: Oke.
1: Okay. Itu nanti setelah itu baru kita pindah ke lahan yang di sebelah sini, di hamparannya langsung.
2: Ini sengaja dikasih ini fungsinya untuk
1: ini,
2: apa?
1: Ini biasanya kalau untuk ini biasanya kalau hujan biar nggak terlalu banyak air juga biar nggak langsung ke tanamannya.
2: Nggak kena matahari juga langsung atau gimana?
1: Nggak masalah sebenarnya nggak kena matahari langsung atau nggak pun sebenarnya dulu sini tanaman yang sangat mudah beradaptasi dimanapun. Cuman karena memang di alam dia kompetisinya banyak terutama sama gulma, itu dia tumbuhnya sedikit kalau di alam. Sebenarnya kalau persentase tumbuhnya bisa 70-80%.
2: Di alam?
1: Bukan. Kalau kita di sini. Oh. Itu kalau di alam paling maksimal 30%.
2: Oh gitu, jauh
1: maksimal,
2: ya?
1: Maksimal, jauh. Karena memang ya seperti bisa dibayangkan aja dengan kondisi yang kecil-kecil seperti tadi, biji yang kecil tadi, pasti persaingannya pasti sama gulma. Itu yang paling menyebabkan Edelweiss ini nggak bisa tumbuh di alam itu.
2: Air pun terlalu banyak juga nggak bagus?
1: Terlalu banyak nggak bagus. Terutama yang tanaman masih di persemaian.
2: Oh,
1: makanya kalau persemaian kan kita tutup nih, kita tutup total nggak kena air itu.
2: Kalau oh iya.
1: Nah, kalau di sini udah aman.
2: Pakai fiber ya itu ya.
1: Okay. Di sini udah aman.
2: Kalau di sini masih boleh lah ya, kena air meskipun nggak boleh terlalu banyak.
1: Iya.
2: Okay. Itu. Yang udah siap, ya, siap panen atau sudah tanam?
1: Oh ya, ini ya. Ini tanamannya sudah siap panen nih. Bisa masuk sini mungkin nggak apa-apa.
2: Oh nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa.
2: Okay. Saya izin ya mas ya.
1: Boleh. Ya sekalian tahu.
2: Maaf.
1: Nah ini ciri-ciri bunga yang sudah tua nih. Ini jadi yang benang sarinya sudah kuning kecoklatan ini sudah tua. Ini pasti ada bijinya di sini.
2: Itu bijinya diambil kemudian disemai.
1: Disemai di sana nih. Nah, ini Mas Tomo bijinya. Ini maaf ya, saya tekan lagi. Tapi memang enggak semuanya Pak ada bijinya, jadi ada beberapa. Jadi dalam hal panen pun kita juga harus selektif.
2: Jadi kita ambil pemilihan biji nya yang bagus atau
1: yang bagus maksudnya yang bagus itu maksudnya dalam satu rumpun ini ini nggak semua bunga ini ada bijinya jadi biasanya yang kalau yang kita ambil untuk kita jadikan bibit itu yang kita pastikan ada bijinya tapi kalau yang nggak ada bijinya biasanya kita pergunakan untuk souvenir
2: gitu.
1: Seperti itu karena teknis panennya beda kalau untuk souvenir nggak terlalu tua kita biasanya sudah panen tapi kalau untuk biji memang kita pastikan sudah tua karena itu yang paling bagus bijinya
2: itu yang keras atau apa kayak
1: ya,
2: gitu bijinya jadi tumbuhnya akan lebih kuat seperti
1: kalau
2: itu.
1: Kalau yang di depan Mas Tomo ini adalah yang jenis longifolia.
2: Oh, yang tadi awal itu
1: yang
2: juga
1: di
2: ya.
1: Awal.
2: Yang 9 bulan itu ya.
1: Betul.
2: Panennya
1: ini
2: ya?
1: Paling cepatnya bisa dilihat dengan yang lain kan ini juga ada jenis yang berbeda. Yang kalau yang ini jenis javanica namanya. Kalau yang ini berbunga, yang itu masih belum.
2: Oh, itu masih 1,5 sampai 2 tahun. Oh, 1,5 sampai 2 tahun.
1: 2 tahun.
2: Berbunganya?
1: Baru bisa berbunga.
2: Seperti ini juga berbunganya?
1: Sama seperti ini, cuman lebih besar.
2: Oh, oke. Okay. Ini udah siap panen atau gimana?
1: Sudah siap panen.
2: Kalau yang siap panen dan siap disemai dan juga siap untuk dibikin souvenir gitu.
1: Betul.
2: Oke.
1: Ini kita lanjut yang lain yang di sebelah sana mungkin
2: boleh,
1: jenis
2: boleh.
1: Yang satunya.
2: Oh ini banyak sekali mas.
1: Ya.
2: Selain Edelweiss juga apa ada apa lagi?
1: Ada tanaman hias saja sebenarnya cuma untuk mempercantik taman aja karena kalau mungkin kita bicara keindahan, sebenarnya edelweiss ini bukan bunga yang cantik, gitu kan, bukan bunga yang cantik. Kecuali kalau memang minat khusus orang yang hanya paham dengan edelweiss itu yang tertarik. Kalau dibilang mungkin kayak bunga yang di sebelah sana itu kan jauh bedanya, lebih cantik bunga yang itu. Makanya mungkin kita berdampingan biar ada mempercantik taman aja sebenarnya. Untuk menarik wisatawan yang datang ke sini.
2: Mana selain tadi?
1: Nah, yang sebenarnya satunya yang di sebelah sana. Nah, yang ini kan beda. Beda tuh jenisnya. Yang sebelah sini.
2: Oh, ini ya?
1: Nah, sama ini kan juga beda.
2: Oh iya. Tuh. Ini Javanica.
1: Ini Javanica. Ini? Kalau yang ini Viscida namanya.
2: Viscida.
1: Viscida.
2: Oh.
1: Iya.
2: Ini yang lebih lama lagi?
1: Lebih lama lagi. Kalau yang
2: berapa lama ini?
1: Sekitar 2 tahunan.
2: 2 tahun dua untuk tahun bisa tumbuh seperti ini.
1: Bisa berbunga.
2: Waduh. Gitu.
1: Makanya sekali lagi saya ingatkan kalau misalnya ke gunung manapun, ya tolonglah kesadarannya masing-masing. Jangan diambil karena prosesnya panjang dan rumit.
2: Mengagumi betul, boleh tapi merusak jangan.
1: Betul. Jangan bawa pasangan, jangan bawakan pasanganmu edelweiss tapi bawa pasanganmu ke tempat edelweiss tumbuh.
2: Wis.
1: Tuh.
0: Bunga edelweiss juga merupakan salah satu dari 3 jenis tumbuhan yang merupakan kebutuhan utama suku Tengger ketika menjalani acara adat. Selain kebutuhan acara adat, bunga edelweiss dijadikan souvenir bagi wisatawan di kawasan Gunung Bromo. Dan untuk menarik minat pembeli, beberapa pedagang merangkai tumbuhan itu menjadi beberapa bentuk.
3: Sebetulnya edelweiss itu adalah bunga lindung. Bunga lindung, tapi sekarang udah dibudidayakan, udah budidaya sendiri. Tamannya di Taman Edelweiss-nya di Desa Wonogitri, Kecamatan Tosari, ikut Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Ini apa? Udah di karya saya sendiri, udah rangkaian saya sendiri, gitu. Jadi dari sana, cuman gini aja.
4: Itu aslinya?
3: Iya, aslinya kayak gini, gini aja. Terus nantinya dirangkai sendiri, gimana sukanya, gimana kreatifnya itu nanti. Ini rangkaian saya sendiri. Ini idenya ide sendiri. Iya, ada pemikiran untuk bentuk yang kayak gini, masukkan dalam botol gitu, ada pemikiran tersendiri. Jadi ada yang gantungan kunci kayak gini gitu. Ini kalau yang ini 20, kalau yang ini 50. Ini juga 50.
1: Harapan kami secara umum tentunya kepingin menyadarkan masyarakat luas bahwasannya tanaman edelweiss ini adalah tanaman yang spesial. Tentu nggak bisa sembarangan, benar mungkin pemerintah memberikan aturan bahwasannya memang nggak boleh memetik edelweiss di alam karena memang ini bunga yang sangat sakral, apalagi buat kami gitu ya. Dan memang prosesnya sangat lama, makanya mungkin memang mudah-mudahan dengan adanya Taman Edelweiss ini semakin menyadarkan masyarakat dan memberikan pengetahuan secara umum pada masyarakat bahwasanya monggo kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada di alam, paling tidak kita bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi ke alam.
0: Edelweiss merupakan tanaman spesial sehingga diharapkan masyarakat tidak sembarangan memetik bunga ini karena selain merupakan tumbuhan yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger, proses perkembangbiakannya sangat lama. Dengan adanya Taman Edelweiss, diharapkan bisa menjadi wadah pengetahuan masyarakat bahwa apa yang kita manfaatkan dari alam setidaknya harus kita kembalikan dengan cara bertanggung jawab kepada alam.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Pereira, Aku Tak Rela, di cover sama Andre Arif Sabar Budaya, sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 2 siang lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id, Sabar Budaya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan membangun 2.000 kampung nelayan mulai tahun ini. Program ini disiapkan sebagai langkah memperkuat kesejahteraan nelayan melalui pengembangan fasilitas pendukung sektor perikanan. Zulkifli mengatakan pemerintah juga akan membangun desa tematik untuk sektor perikanan sebagai bagian dari kebijakan tersebut. Pembangunan ini jadi perjuangan besar agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Setiap kampung nelayan nantinya akan dilengkapi balai lelang, kemudian ada pabrik es, serta fasilitas cold storage. Pemerintah juga akan menyediakan SPBU khusus solar bersubsidi, sehingga kebutuhan operasional nelayan lebih mudah dipenuhi. Dan nelayan tidak perlu langsung menjual hasil tangkapan ketika harga sedang rendah setelah tersedia cold storage. Hasil tangkapan ini dapat disimpan sementara hingga harga meningkat, sehingga bisa memberikan keuntungan yang tentunya lebih baik lagi bagi para nelayan. Informasi ini, Sahabat Budaya, bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat

0: memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
5: Sahabat Budaya Gorontalo, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari mengamankan sebanyak 2.952.320 batang rokok ilegal dari berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara. Jumlah ini tercatat sepanjang periode 1 Januari hingga 21 Juli 2026. Kepala KPPBC Kendari Taufik Sabto Harsono mengatakan jumlah ini merupakan hasil dari 201 kali penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai selama periode berjalan tahun ini. Ia juga menjelaskan total nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai 4,86 miliar rupiah. Sementara untuk potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan itu mencapai 3,11 miliar rupiah, di mana tercatat itu sebanyak 2.952.320 batang rokok ilegal dan juga 655,24 liter minuman keras ilegal. Selain mengamankan barang bukti, penegakan hukum melalui pengenaan sanksi administrasi atau ultimum remedium di bidang cukai turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar 447,85 juta rupiah. Penindakan terbanyak itu dilakukan di Kota Kendari sebanyak 96 kali, disusul Kota Bau-Bau 36 kali, Kabupaten Muna 14 kali, serta Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan masing-masing 13 kali.

0: harga pangan di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan.
1: Harga naik, impor naik, mental aku juga ikut naik turun.
2: Santai, kamu panik, aku ngemil.
1: Ini serius tahu, harga makanan ini makin kesini makin gak santai.
2: Justru karena itu aku santai. Hidup tuh udah ribet, makan jangan.
1: Lah maksudnya?
2: Ya selama tempe masih ada, hidup aku tuh aman terkendali.
1: Tempe doang gak bosan apa?
2: Bosan itu kalau dompet kosong, tempe mah fleksibel.
1: Kalau ngomongin ketahanan pangan nih ya, sebenarnya apa sih hubungannya sama tempe?
2: Hubungannya jelas lah, tempe itu ada setiap hari, gak perlu nunggu kapal impor.
1: Berarti bukan cuma soal makan dong?
2: Iya, UMKM jalan, orang kerja, ekonomi muter, say.
1: Kalau diolah gimana?
2: Ya bisa naik kelas, dari lauk jadi cemilan, dari lapar jadi cuan.
1: Berarti ketahanan pangan itu
2: bukan soal makan yang mahal, bukan soal yang viral,
1: tapi soal siapa yang tetap bertahan pakai yang sederhana.
3: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Wololah Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Saban budaya lo londa lo mengutu lo mengutato menguti lo menguti amu muslimin dan muslimat di wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Kami informasikan azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15:21 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan asar di hari ini berkumandang pada pukul 15:21 waktu Indonesia Tengah.

Tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" "4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Mais dépendre de ça, fait chacun de

Sahabat budaya lolon dalam mengudul mengutato menguti lo menguti omu, Anda masih bersama Tian Jayan, torang ada di segmen Jejak Nusantara. Di Jejak Nusantara sore ini sahabat budaya Tian Jayan punya informasi tentang beberapa jenis tanaman purba yang masih hidup ya, tentunya ini ada di Indonesia sahabat budaya. Yang pertama ada pakis haji atau kikas rumpi dan kikas javana. Sering dijadikan tanaman hias dan juga kelompok cycad ini sudah ada sejak sebelum era dinosaurus ya. Ada juga yang namanya pakis tanduk rusa atau platycerium bifurcatum ya. Tanaman epifit purba yang menempel di pohon lain dan bertahan ratusan juta tahun. Ada juga yang namanya pakis kaki kelinci atau Davalia solida. Memiliki akar rimpang berbulu khas yang mirip kaki kelinci. Eksis sejak era prasejarah.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa, ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Betul banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
3: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

buku Toto-chan Gadis Cilik di Jendela, penulis Tetsuko Kuroyanagi, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia dengan penulis esensi Raihan Lahijun. Buku ini menceritakan bagaimana hebatnya perjuangan seorang mama agar anaknya mendapatkan sekolah yang mau menerima putri kecilnya yang bernama Toto-chan. Tokoh Toto-chan digambarkan sebagai anak yang memiliki keingintahuan yang sangat besar. Seluruh tingkah lakunya dianggap salah dan menyebabkan masalah. Ia dicap sebagai anak nakal oleh guru di sekolahnya. Alasan inilah yang membuat Toto-chan yang baru kelas 1 SD dikeluarkan dari sekolah. Perjuangan mama tidak sia-sia. Ia mendapatkan sekolah yang dapat menerima Toto-chan dengan semua keingintahuannya. Problematika yang biasa terjadi di lingkungan sekolah diangkat dengan apik oleh penulis. Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika mereka tidak diberikan hak bicara dan didengar? Bagaimana bisa orang tua dan guru dapat memahami anak-anak jika tidak masuk dan menyelami ke dalam dunia imajinasi mereka? Bagaimana ketika sekolah menjadi rumah kedua bagi anak yang memberinya kenyamanan dan kemerdekaan berimajinasi?

0: imajinasi, sehingga proses belajar yang ada di dalam sekolah tersebut tanpa disadari telah dilaluinya tahap demi tahap dalam keadaan bahagia dan gembira. Anak-anak memiliki kemampuan untuk menyerap semua materi pembelajaran, apalagi penyajiannya dilakukan dengan metode yang unik. Dunia anak memang sangat berwarna jika dipandang dari kacamata anak-anak. Tetsuko Kuroyanagi berhasil meracik kisah masa kecilnya dalam buku Toto-chan, Gadis Cilik di Jendela, menjadi sebuah novel inspiratif yang patut dibaca oleh para orang tua dan guru. Esensi buku Pro 4 RRI Gorontalo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 95,1 MHz.
3: Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya Lolondalo, mengutula, mengutato, mengutilo, mengutiamo. Ada Neng Kusuma hadir dengan Jangan Kau Pergi. Tenang aja, Ti Anjayan belum pamit kok ya, karena torang sampai di jam 7 malam, sahabat budaya. Saat ini sudah di jam 4 sore, seperti biasanya, setiap 2 minggu sekali ya, per 2 minggu. Kita ada spesial program mau menyanyi sahabat budaya untuk sore ini, temanya lagu dangdut ya, bersama dengan FKP RRI Gorontalo dan juga Romansa Fans Club ya. Tadi sudah ada Ibu Asmaul Husna, saat ini juga masih menunggu teman-teman dari FKP dan juga dari Romansa FC ya. Untuk Anda, sahabat budaya Lolondalo, Odu Olo, yang masih terus bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, terima kasih ya sudah menjadikan Pro 4 RRI Gorontalo sebagai teman Anda, menemani suasana liburan Anda, baik yang lagi menikmati liburan di rumah aja, atau saat ini juga yang ada di tempat wisata yang ada di Gorontalo ya. Semoga liburan Anda menyenangkan. Anda bisa mendapatkan satu inspirasi baru yang bisa Anda bawa besok untuk memulai aktivitas di awal pekan. Dan sahabat budaya Lolondalo, sekali lagi di jam 4 sore ini kita akan bersama di segmen Mau Menyanyi dengan tema lagu dangdut.

0: Okay, sahabat budaya, lolondalo, monggo dulo, monggo tato, monggo tilo, monggo tiamo. Terima kasih ya, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Dan juga buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Anda masih bersama Tian Jayayan ya. Torang ada di segmen Moma Nyanyi hari ini dengan tema lagu dangdut bersama dengan FKP RRI Gorontalo dan juga Romansa Fans Club. Sore ini sudah bersama dengan Ketua Romansa Fans Club. Assalamualaikum Pak. Mana nih suaranya? Iya, bisa ya, gunakan mic.
1: Iswan Usman.
0: Iya, dengan Bapak siapa Pak?
1: Iswan Usman.
0: Pak Iswan. Ya. Iya, ini perdana ya ketemu dengan Tian Jaya ya.
1: Kedua kali.
0: Oh, sudah kedua kali. Iya,
1: lagu Gorontalo.
0: Lagu maksud. Gorontalo. Ya. Oke, sehat Pak ya?
1: Sehat.
0: Di 2026 ini atau jelang Agustus mendatang kira-kira ada program apa di Romansa FC nih Pak? Mungkin bisa diceritakan, bisa dikasih tahu ke sahabat budaya yang saat ini juga mungkin lagi mendengarkan.
1: Mungkin kita mempersiapkan untuk ulang tahun Romansa. Mungkin
0: oh, kapan Pak?
1: Bulan November nanti kita
0: bulan November.
1: Ya.
0: Yang keberapa tahun nih?
1: Ya, mungkin dia yang pertama kali
0: kan. Yang pertama. Satu, ya. Ya, wah, luar biasa. Pasti akan ada kegiatan-kegiatan seru Pak ya.
1: Iya,
0: Pak. Iya, Pak Iswan hari ini katanya mau menyanyi lagu Tidak Semua Laki-Laki. Suka dengan lagu ini atau ada pengalaman, ada kenangan dengan lagu ini, Pak?
1: Oh, tidak, kebetulan suka.
0: Suka ini. Dengan lagu ini. Oke, sudah siap, Pak?
1: Ya, siap.
0: Iya, mau menyanyi.

0: Luar biasa suaranya Pak ya, Pak Isman. Terima kasih Pak Isman. Oh Pak Iswan, iya. Oke, setelah Pak Iswan, kita kemana lagi nih Ibu Asmaul Husna? Ibu Diana ya. Ibu Diana ini mau menyanyi lagu Pilu dari Deloitte. Halo Ibu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ibu ya?
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, cerah banget sore ini.
1: Alhamdulillah.
0: Ini udah berapa kali ketemu dengan Ti Anjaya, Yan?
1: Yang kedua.
0: Yang kedua? Ya. Tema yang lalu tuh lagu pop ya kalau nggak salah?
1: Lagu daerah Gorontalo.
0: Oh, lagu daerah Gorontalo. Oke, ini lagi sementara disiapin dulu lagunya. Ada kenangan dengan lagu ini kah? Atau memang suka dengan lagu ini?
1: Memang
0: Ibu?
1: Suka.
0: Memang suka ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan suara dari Ibu Diana. Pilu.

0: Oke, terima kasih Bu Diana. Selain Anda bisa dengarkan di Pro 4 RRI Gorontalo Sabar Budaya, Anda juga bisa saksikan langsung ya Bapak Ibu dari Romansa FC yang saat ini lagi nyanyi juga di Facebook Pro 4 RRI Gorontalo. Berikutnya kita ke Pak Ridwan Tahir. Assalamualaikum Pak Ridwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini pertama kali baku dapat dengan Tian Jayan atau sebelumnya sudah pernah nih Pak?
1: Alhamdulillah Ridwan, sudah yang keempat kali ini.
0: Ah, yang keempat kali?
1: Iya.
0: Oke, berarti saya yang lupa ya. Iya. Sehat Pak Ridwan ya?
1: Iya.
0: Iya, sore ini mau nyanyi lagu Rena dari Muksin Alatas. Benar ya?
1: Iya Pak.
0: Suka dengan lagu ini Pak Ridwan?
1: Alhamdulillah suka, cukup menghibur.
0: Cukup menghibur ya? Iya. Biasanya kalau karaoke sering nyanyi lagu
1: sering
0: ini. Bisa dibilang ini jadi lagu favorit, favorit ya? Iya. Oke, sudah siap Pak Ridwan?
1: Siap.
0: Mau menyanyi.

0: Oke, terima kasih Pak Ridwan.
1: Sama-sama.
0: Oke, Ibu Asma, setelah ini kita kemana nih Ibu Asma? Iya, untuk Anda sahabat budaya Lohulondalo yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo, Anda bersama saya Ti Anjayayan, orang ada di segmen Mau Menyanyi untuk hari ini ya di 26 Juli 2026 dengan tema lagu dangdut. Dan sahabat budaya Lohulondalo, sore ini kita bersama dengan FKP RRI Gorontalo dan juga Romansa Fans Club. Berikutnya kita ke Ibu Asmaul Husna dulu ya. Halo Ibu Asma.
2: Halo juga.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Karena Ibu Asma ini tidak pernah absen ya. Selalu hadir di setiap dua minggu sekali ya.
2: Ya, mengkoordinir fans club
0: bener.
2: Yang ini. Jadi saya masuk cadangan, kalau ada yang belum siap saya masuk.
0: Oke, okay, baik. Sore ini katanya mau nyanyi lagu Terajana ya?
2: Iya, betul.
0: Bisa dibilang ini juga salah satu lagu favoritnya Ibu Asma ya?
2: Iya, favorit. Karena ini lagu yang paling tertua.
0: Oh, paling tertua?
2: Dangdut.
0: Oh, lagu dangdut tertua gitu.
2: Jadi zaman kita masih kecil-kecil, anak-anak ini sudah ada lagu.
0: Sudah ada, ya. Oke. Langsung saja Ibu Asma ya. Terajana. Terajana.

0: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Tadi piring bergoyang-goyang ya.
1: Kirim ke pro.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Ibu Asma tadi ada lagu yang minta dikirimin ke tadi lagu dari
1: Udah
0: ya. Sama Ibu Asma. Oke. Sambil siap-siap kita break dulu ya untuk Anda sahabat budaya Loholondalo, tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM 95,1 MHz.
6: Budaya Gorontalo.
7: Balik lagi bersama Ti Anjayan, sahabat budaya di segmen Moma Nyanyi untuk hari ini ya, di Ahad 26 Juli 2026 dengan tema lagu dangdut. Masih bersama FKP RRI Gorontalo dan juga Romansa Fans Club. Berikutnya sudah ada Ibu Endang. Halo Ibu Endang.
8: Halo juga.
7: Iya, sehat ya?
8: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Sehat. Sore ini mau menyanyi lagu Rembulan Malam.
8: Iya. Evita okay. Mala.
7: Evita Mala ya. Iya. Kalau terang bulan juga kayaknya enak ya. Martabak gitu.
8: Martabak.
7: Oke, okay, sudah siap Ibu Endang?
8: Iya, siap.
7: Mau menyanyi.

0: Okay, terima kasih Bu Endang. Asik ya suaranya ya. Okay, berikutnya Ibu Ningsi. Iya, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama. Asik. Sehat Ibu Ningsi ya.
1: Ini suara ini agak paruh.
0: Oh gitu ya. Mungkin ada banyak job nih Ibu Ningsi ya.
1: Iya, terlalu banyak kesibukan.
0: Oh, terlalu banyak kesibukan. Iya. Oke, okay. Tapi alhamdulillah sore hari ini masih menyempatkan waktu hadir di Pro 4 RRI Gorontalo ya.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah
1: demi
0: siap?
1: Grup Promansa.
0: Wih, keren, yes. Keren. Sudah siap Ibu Ningsi?
1: Iya.
0: Mau menyanyi.

0: Kembali kasih saya, mohon maaf para pemirsa ya, soalnya lagi ada gangguan tenggorokan.
1: Enggak apa-apa ya, terima kasih juga. Meskipun lagi sakit tenggorokan, tapi ya sudah hadir di Perempat RRI Gorontalo. Terima kasih Ibu Ningsi. Next ada mana nih lagunya? Ibu Asma ngirimnya di mana tuh? Pak Taufik ya? Iya, Pak Taufik, ini ada dua lagu sih sebenarnya. Ini ada lagu yang pertama sama lagu yang kedua. Ini kira-kira yang mana nih? Oh, ini untuk Pak Taufik ya. Kemudian yang di bawah ada Pak Iswan. Oke, baik. Saya siapkan dulu lagunya ya. Pak Taufik, pengen ngobrol dulu nih dengan Pak Taufik.
2: Iya.
1: Iya. Pak Taufik udah lama ya gabung di Romansa FC?
2: Alhamdulillah dari sejak awal.
1: Awal berdiri ya?
2: Awal berdiri.
1: Jadi
2: insya Allah bulan November, Oktober ya. Untuk satu tahunnya.
1: Wah.
2: Kebetulan saya sebagai sekretaris di Romansa FC.
1: Wih, keren, keren. Jadi sore ini ada ketuanya, ada sekretarisnya juga ya. Luar biasa.
2: Ibu Endang tadi, Ibu Sri Endang tadi itu bendahara.
1: Oh, bendaharanya. Wow, luar biasa. Bisa kasih bocoran dikit kira-kira di Milad nanti ada acara apa yang bakal digelar? Mungkin ada bakti sosial dan lain sebagainya tuh.
2: Iya, tentunya itu jadi program utama untuk program sosial kita.
1: Oke.
2: Nah, jadi terutama untuk perjamuan untuk anak yatim. Kemudian tentunya ada lomba-lomba menyanyi juga.
1: Wow, ya, keren. Kita, saya bisa ikutan daftar nggak sih Pak?
2: Boleh. Boleh, sangat boleh.
1: Oke. Sore ini katanya Pak Taufik mau nyanyi Pagar Makan.

0: Iya, luar biasa Pak Taufik. Baik, sudah di menit ke-54 dari jam 4 sore Sahabat Budaya. Kalau tadi dibuka dengan Ketua Fans Club Romansa ya, Pak Iswan, ini akan ditutup lagi nih dengan satu lagu terakhir dari Pak Iswan. Tunggu sebentar sambil saya siapkan dulu lagunya. Saya masih pengen ngobrol lagi nih dengan Pak Iswan. Pak Iswan, rencananya untuk Milad nanti akan diadakan di mana tuh Pak Iswan?
1: Nanti ini yang dipersiapkan karena mungkin masih lama juga.
0: Mm-hmm.
1: Kami itu persiapkan mungkin kemana, mungkin biasanya ke KPE juga bisa.
0: Mm-hmm.
1: Karena kita lihat lokasinya yang paling bagus di mana.
0: Oke, okay, baik. Masih adakah ya ini lagu terakhir dari Pak Iswan? Sudah siap Pak Iswan? Iya, mau menyanyi.

Terima kasih Pak Iswan dan sahabat budaya Lolondalo. Tuntas sudah juga kebersamaan kita untuk memanyanyi di hari ini ya. Insya Allah 2 pekan berikutnya kita akan ketemu lagi ya, tentunya dengan fans club lainnya ya. Dan sahabat budaya Lolondalo, di jam 5 sore seperti biasanya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda musik dana-dana yang kami rangkum dalam pesona musik Gorontalo.

0: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: Nelayan asing makin berani menjarah ikan.
2: Wey, serius banget sih.
3: Aku lagi baca info nih tentang pencurian ikan di perairan Indonesia.
2: Ya elah, itu bacaan berat amat. Sampai mikirin perairan segala.
3: Harus dong. Perairan Indonesia itu kan pemersatu pulau-pulau di Indonesia sekaligus perekat budaya maritim. Lagian, potensi sumber daya alam laut dan perairan itu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Kan, cinta dan menjaga perairan Indonesia sama dengan menjaga NKRI.
2: Iya dong, sebagai generasi muda, aku juga cinta sama laut dan perairan Indonesia. Nih buktinya, aku makan pempek terus nih. Kan ikannya itu dari perairan Indonesia.
3: Makan aja yang dipikirin.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Wololah Bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya lo londalo mengudul amo go tato menguti lo menguti amo, saya cukupkan musik dana-dana. Dan untuk Anda muslimin dan muslimat di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya, kami informasikan azan maghrib di hari ini berkumandang pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib di hari ini nantinya berkumandang pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo, saya akan hadirkan beberapa persembahan lagu religi ke ruang dengar Anda.

salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur. Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Kembali kami ingatkan untuk Anda, sahabat budaya Lolondalo, muslimin dan muslimat, azan maghrib di hari ini nantinya berkumandang pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda bergabung dengan program 1 RRI Gorontalo. Nantinya akan kita ikuti bersama pengajian Al-Quran, risalah menjelang azan maghrib, dan juga kumandang azan maghrib.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini Ahad 26 Juli 2026 pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di daerah Suwawa, Kabila, Tapalimboto, Batuda, Tinggu

Dimanapun Anda berada menantikan azan maghrib hari ini pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, kita dengarkan pengajian Al-Quran. Pengajian Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 100. Maksud kami pengajian Al-Quran hari ini oleh Fatrawati Ismail ayat 1 sampai dengan 18.

0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Rahmiyati Ismail SAG MH dengan judul Wakaf Uang Solusi Solutif Umat Islam untuk Memberdayakan Ekonomi Berkelanjutan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal amwala qiwaman lil qulubi wal abdan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti kumandang azan maghrib, sejenak kita dengarkan risalah singkat dengan topik Wakaf Uang Solusi Solutif Umat Islam untuk Memberdayakan Ekonomi Berkelanjutan. Pendengar, marilah kita tingkatkan ketakwaan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu bukti takwa adalah kepedulian kita terhadap kesejahteraan umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surat Ali Imran ayat 92. Pendengar, selama ini kita sering menganggap wakaf hanya bisa dilakukan oleh orang kaya yang memiliki tanah luas atau bangunan besar. Paradigma ini membuat banyak umat Islam merasa tidak mampu berwakaf. Namun, kini Islam memberikan solusi inklusif melalui wakaf uang. Wakaf uang memungkinkan siapa saja tanpa memandang status ekonomi untuk memiliki amal jariah. Cukup dengan nominal kecil yang kita miliki, dana tersebut akan dihimpun secara kolektif menjadi modal abadi umat. Mengapa wakaf uang menjadi hal yang penting untuk ekonomi berkelanjutan? Yang pertama, keberlanjutan dana. Berbeda dengan sedekah biasa yang langsung habis terpakai, wakaf uang wajib diinvestasikan pada sektor syariah yang aman dan produktif. Yang kedua, semua orang bisa berpartisipasi. Jadi tidak perlu menunggu punya tanah yang luas. Dengan uang yang kita sisihkan sesuai kemampuan, kita sudah ikut beramal jariah. Yang ketiga, dapat dikembangkan sehingga manfaatnya terus mengalir. Keuntungan dari hasil investasi itulah yang digunakan secara terus-menerus untuk membiayai beasiswa pendidikan, layanan kesehatan gratis misalnya, serta modal usaha mikro tanpa riba bagi kaum du'afa. Dan yang keempat adalah menjadi pahala abadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sedekah jariah adalah amalan yang pahalanya tidak akan terputus bahkan setelah kita wafat. Selama modal wakaf uang tersebut terus dikelola dan mendatangkan manfaat bagi umat, maka selama itu pula pahalanya terus mengalir kepada kita. Mari kita ubah pola pikir kita. Wakaf bukan lagi soal menunggu kaya, melainkan soal konsistensi menciptakan tabungan akhirat demi kemandirian ekonomi umat. Demikian, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba saja dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba." Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba. Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. Ustaz pinjam uang 100 juta, saya nggak percaya. Kalau Ustaz nggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini garaplah, nanti bayar hutangmu. Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Allah.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Pro 4, Suara Budaya Nusantara. Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhi

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sabar budaya lo lo andalo monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo tiamo. Odu olo anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Kembali ti Anjayan akan mengupdate informasi untuk anda. Kita ke info destinasi wisata. Sahabat budaya, destinasi wisata alam seringkali menjadi pilihan untuk melepas penat, terutama pada akhir pekan ataupun weekend ya. Nah, jika ingin mencari suasana baru, wisata alam goa ini bisa jadi pilihan yang tepat. Salah satunya ada wisata goa Gerokong yang menjadi primadona baru di wilayah Kampung Engkuni Pasek, Kabupaten Kutai Barat. Wisatawan dapat melakukan susur sungai sambil menikmati keindahan goa yang memiliki aliran sungai menembus belahan batu di dalamnya. Alur sungai di objek wisata alam ini dikabarkan memiliki trek yang lebih panjang dari Goa Pindul yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Waktu berkunjung terbaik ke Goa Gerokong ini ya direkomendasikan setelah makan siang, tepatnya pada pukul 3 sore. Tiket masuk ke lokasi wisata ini cukup murah ya, hanya sebesar Rp10.000 saja, serta ada tambahan biaya untuk menikmati fasilitas susur sungai. Wisatawan tidak perlu khawatir terkait akses menuju lokasi goa. Sumardi juga memastikan seluruh akses termasuk jalan itu sudah dibenahi demi kenyamanan. Goa Serumi ini juga memiliki daya tarik yang tidak kalah dengan destinasi goa lainnya, karena di dalamnya ada air tawar yang bisa dipakai wisatawan untuk menyelam.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Yuk, ngumpul yuk. Runian, ayo.
2: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
3: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realize aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
4: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
3: Emang ya, the power of dunia maya, yang jauh jadi deket. Giliran udah deket, jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI.

Sahabat budaya Lolondalo, rumah batik Komar melestarikan lebih dari 10.000 desain kain guna memperkuat industri kerajinan tangan di Bandung. Upaya ini merupakan langkah untuk mempertahankan nilai luhur warisan budaya Nusantara di tingkat global. Sentra Produksi Kriya tersebut rutin menyelenggarakan kegiatan workshop interaktif bagi masyarakat luas maupun rombongan khusus. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan apresiasi publik terhadap proses pembuatan motif kain tradisional secara mendalam. Program Eduwisata Batik jadi wadah pembelajaran langsung bagi pelajar hingga kalangan akademisi dari berbagai daerah di Indonesia, ya. Dan sahabat budaya Lolondalo, mereka juga ini mengembangkan inovasi teknologi, ya, berupa alat bantu produksi mekanis yang sangat efisien. Inovasi ini bernama batik pendulum, memanfaatkan prinsip ayunan untuk mengalirkan malam panas secara konsisten. Sentra industri kreatif ini memproduksi pula berbagai peralatan pendukung pembatikan yang bercirikan sentuhan tangan. Peralatan khusus tersebut mencakup modifikasi perangkat pencantingan malam hingga rancangan meja kerja pembatik tradisional setempat. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita untuk Nusantara sore di hari ini di Ahad 26 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sahabat budaya Lolondalo. Jangan kemana-mana, karena setelah ini ada Tienga Fani yang akan menemani Anda di Nusantara Malam. Watiati Anjayan Mohindupo, selamat malam semuanya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Odu olu.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, mengota atau mengaudula. Baru saja kita bersama Dinti Anjayayan. Insya Allah sehat terus. Dan juga teman-teman semuanya, Krumpat ya, semuanya sehat. Dan juga buat di KKM yang lagi ikut UKWR, sehat di sana dan membawa sukses nantinya ya. Sahabat budaya, mengota atau mengaudula, Dinti Fani akan temani sahabat budaya semuanya sampai ditutup siaran nanti. Dan tentunya dengan program acara dari Krumpat RRI Gorontalo. Sehat, bahagia, dan salam budaya.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Baik, sahabat budaya, mau tato mau ngadula, terima kasih sekali lagi buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo. Salam sehat. Terus juga ada beberapa informasi yang Tieng mau hadirkan, dan juga untuk kaum muslimin dan muslimat, Tieng ucapkan selamat menjalankan sholat Isya. Tadi azan Isya di jam 19:14 ya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Barang keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

Sobat Budaya, rilakan dan tamakan ya, dari Uni Malik malam ini menemani kita semuanya yang lagi menikmati kebersamaan dengan keluarga, karena besok itu kita akan kembali dengan rutinitas seperti biasanya. Sahabat Budaya dari rri.co.id, di mana pemerintah Kota Gorontalo terus mematangkan pembangunan kantor wali kota yang baru. Karena saat ini tahapan yang menjadi fokus adalah proses pembebasan lahan yang mencakup 18 bangunan sebagai bagian dari persiapan proyek. Perkembangan ini disampaikan Wali Kota Gorontalo Adnan Dambea usai rapat forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda di hari Kamis kemarin. Bahkan Pak Adnan mengatakan pembangunan kantor pemerintahan ini telah memasuki tahap pelaksanaan di lapangan dan tidak lagi sebatas perencanaan. Prosesnya sudah mulai jalan dan berharap paling lambat 2029 itu sudah selesai. Menurutnya pembangunan kantor wali kota menjadi salah satu program strategis pemerintah Kota Gorontalo untuk menghadirkan pusat pemerintahan yang lebih representatif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bahkan Pak Wali Kota menambahkan keberhasilan proyek ini membutuhkan dukungan seluruh pihak, terutama dalam proses pembebasan lahan yang menjadi tahapan awal sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Dalam rapat Forkopimda juga dibahas pentingnya koordinasi lintas instansi agar seluruh proses pembebasan lahan terhadap 18 bangunan ini dapat berjalan sesuai ketentuan dan tidak menghambat tahapan pembangunan berikutnya. Lengkapnya Todualo Sahabat Budaya Mutato Mengodula A bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: dari kalah itu udah berhenti
1: kapok deh, sama sekali sudah tidak.
2: Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih.
3: Orang yang kena judi online ya masuk dihukum gitu ya, misalnya untuk pengusahanya 10 tahun ya, betul-betul 10 tahun.

0: Ketika virus judi online telah menyebar ke semua lini, menyerang sendi-sendi kehidupan sosial seseorang. Tak banyak yang bisa melepaskan diri dari jeratan virus yang memabukkan ini. Kami angkat kisah mereka untuk dijadikan pelajaran bagi mereka yang masih terjerat virus yang memabukkan. Virus judi online. Gampang-gampang susah menemukan mereka yang telah terserang virus judi online seperti yang kami alami. Ketika telah sepakat untuk ketemu dan ngobrol, mereka menghindar dengan alasan takut ditangkap polisi dan kemudian membatalkan janji. Akhirnya kami bertemu dengan anak muda yang dengan sukarela mau menceritakan awalnya mencoba karena kayaknya mudah dan langsung dapat uang. Namun dari situlah awal kedukaan.
1: Iya, pertama sih awalnya sih lihat teman kok kayaknya gampang gitu dapat duit. Waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga kan, terus kok gampang gitu mainnya, kok kayaknya seru juga gitu. Terus iseng-iseng nyoba-nyoba. Nah pertama tuh dikit-dikit dulu, 200.000 dulu. Nah ya udah, habis itu kasih menang pertamanya. Kasih menang berapa tuh? 1.200.000 masalah. Nah di situ dah awalnya dah mulai dah tagihan. Itu masang berapa ya? 800.000 masalah.
0: Dengan lancarnya dia menceritakan begitu tertatanya jaringan judi online menjerat dan mencengkram para pelaku judi online.
1: Nah biasanya tuh kalau udah menang gitu pindah aplikasi. Cuma biasanya sih kalau kayak gitu satu aplikasi juga beda-beda aplikasi juga sebenarnya sih kalau diurut-urut sih sebenarnya bandarnya juga sama juga. Sistemnya pun sama juga. Jadi data kita kebaca juga. Susah. Apa banyak situs nih. Jadi kalau diurut-urut mah bandarnya juga sama juga. Mau pindah berapa kali situs, mau pindah kemana aja juga kalau emang masih bandar yang sama, data kita kebaca juga.
0: Ketika kekalahan demi kekalahan dan melihat teman-temannya terpuruk sampai tak memiliki apa-apa, membuat Bobby, nama samaran anak muda ini, mulai mengerem hingga berhenti sama sekali.
1: Ngerem dulu. Ibaratnya apa ya? Iseng. Dari kalah itu, udah berhenti. Capok deh. Sama sekali sudah tidak.
0: Hal yang sama pun diungkapkan oleh Gus Widayu yang kami temui dan bersedia untuk ditanyai. Tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkaran yang mencengkram dia selama setahun. Rumah tangga berantakan membuatnya kembali ke kehidupan normalnya.
2: Saya dulu mantan pemain klub. Ya karena awalnya iseng-iseng aja sih. Terus sama pengaruh sama temen, lihat temen dapet gede-gede. Terus ya jadi pikir-pikir iseng berhadiah, akhirnya ngikut juga. Nah udah gitu untuk menang sih. Menang paling besar itu sampai 6.5 juta. Dari total-total ya banyakkan kalahnya, bisa lebih dari 6.5 juta. Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, gak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih. Pengaruhnya sih gede juga. Reaksi keluarga waktu tahu saya main slot, ya awalnya sih didiemin. Tapi lama-lama kelamaan jadi edik, gak bagus, dan akhirnya berantem juga sih akhirnya gitu. Untuk berhentinya karena emang udah gak ada niatan lagi untuk main, dan akhirnya coba berhenti dan ngelupain, dan semuanya udah di delete aplikasi karena udah efeknya udah kemana-mana dan udah gak bagus lagi buat kehidupan sehari-hari juga sih. Mending buat yang lain aja yang lebih berfaedah.
0: Ketakutan berurusan dengan hukum dari beberapa pelaku judi online yang kami temui membuat kami mencari pakar hukum pidana untuk diajak berbincang terkait hukuman kepada mereka, pelaku judi online, sebagai efek jera. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, di dalam undang-undang yang berlaku di negara ini, hukuman bagi siapapun yang terlibat sudah sangat jelas. Namun, butuh komitmen moral dari para penegak hukum untuk menegakkannya.
3: Ketentuan undang-undangnya sudah jelas, clear, gitu ya, hukumannya berat. Nah, dan kalau itu diterapkan secara konsisten oleh struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin ini pasti akan memberikan efek jera. Konsisten, artinya ya udah nggak ada lagi negosiasi. Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun. Lalu kemudian untuk para pelaku atau yang memainkan judi online 4 tahun, ya 4 tahun tegakkan itu. Nah kemungkinan itu kan berpengaruh. Tapi kan fenomena yang terjadi kan lain gitu loh. Hukum, ya substansi hukum bicara lain, nah penegak hukum bicara lain. Bisa saja bisa terjadi damai di apa di proses penyidikan kah atau dalam proses ini. Nah ini kan butuh komitmen moral para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten.
0: Ditambahkannya, jika budaya hukum ini berjalan konsisten, maka hal itu akan menjadi efek jera.

0: masyarakat pun menjadi besar gitu ya. Banyak fenomena yang terjadi, orang bisa ya artinya rugi, pinjam sana pinjam sini, terlilit utang sana sini karena memang ikut judi online gitu. Bahkan banyak berita juga mereka bunuh diri gara-gara judi online gitu kan. Nah, sehingga inilah menjadi PR buat kita semua, bahwa konsistensi penegakan hukum ini yang bisa memberikan apakah efek jera itu bisa terjadi kepada para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana judi online. Nah, sehingga hal itu tidak diulangi kembali.
1: Perang terhadap virus judi online yang telah menyerang semua lini kehidupan bukan hanya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, namun masyarakat harus ikut serta dan memberantas judi online. Selain itu, pengawasan orang tua kepada anak-anaknya, perhatian dan kasih sayang dari dalam rumah, serta pendekatan religi bisa menjadi penangkal jitu judi online.

0: Baik, sahabat budaya, mengot atau mengodula, sudah 4 menit dari jam 20 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi dengan info untuk sahabat budaya semuanya. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango akhirnya memberikan penjelasan terkait keputusan menonaktifkan Kepala Desa Toto Utara Ramla Jafar. Kebijakan ini disebut sebagai langkah untuk memastikan proses pemeriksaan terhadap sejumlah persoalan di desa berjalan secara objektif dan tanpa intervensi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Bone Bolango Muhammad Rizky Pateda mengatakan penonaktifan kepala desa bukan merupakan bentuk vonis, melainkan langkah administratif guna mendukung pemeriksaan yang sedang berlangsung. Menurut Rizky, terdapat 3 persoalan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa, dugaan pelanggaran administrasi pertanahan yang terindikasi mengarah pada praktik suap, serta dugaan praktik jual beli tanah. Dan langkah ini diambil setelah muncul sejumlah persoalan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, mulai dari pengelolaan keuangan desa hingga dugaan pelanggaran terkait administrasi pertanahan. Bahkan diungkapkan hasil pemeriksaan inspektorat juga menemukan sejumlah catatan terkait pengelolaan APBD yang masih memerlukan pendalaman. Jadi ini bukan hanya soal tanah, ada 3 persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan inspektorat juga menemukan adanya temuan terkait pengelolaan APBD yang harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lebih menyeluruh. Rizky menegaskan Bupati Bone Bolango telah memerintahkan agar seluruh dugaan tersebut diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku dengan mengedepankan prinsip transparansi dan profesionalisme. Pak Bupati akan meminta pertanggungjawaban kepala desa terkait pengelolaan keuangan desa, dan juga kami akan menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait untuk memastikan seluruh persoalan diproses secara hukum. Tidak ada toleransi terhadap dugaan pelanggaran, karena yang kami jaga adalah kepentingan masyarakat, kepastian hukum, serta tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan profesional. Bahkan beliau juga menilai status Desa Toto Utara sebagai desa anti korupsi menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk menerapkan standar pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap dugaan penyimpangan. Bahkan di tengah beragam tanggapan masyarakat yang berkembang di media sosial, Pemkab Bone Bolango memastikan seluruh proses akan dilakukan secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Seluruh pihak, kata Rizky, tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi sebelum diambil keputusan lebih lanjut. Sahabat budaya, masih tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Udah dong.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Baik, sahabat budaya, kita lanjut lagi malam hari ini. Dan kembali info yang rangkum di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 12 korban kecelakaan speedboat di perairan Teluk Tomini di hari Sabtu sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Korban yang berhasil dievakuasi terdiri atas 11 wisatawan asing dan 1 warga lokal. Seluruh warga kemudian dibawa ke salah satu resort di Kabupaten Toju Una-Una, Sulawesi Tengah. Kepala Basarnas Provinsi Gorontalo Herianto saat dikonfirmasi RRI mengatakan, satu korban lainnya merupakan nahkoda speedboat Ferdiansa hingga kini masih dalam proses pencarian. Para korban ditemukan sekitar pukul 12 siang dan sekitar pukul 16 sudah berada di resort di Toju Una-Una. Bahkan dijelaskan operasi pencarian dimulai sejak pukul 6 lebih 57 menit. Dua unit speedboat milik kantor SAR Gorontalo bersama tim SAR Sulawesi Tengah menyisir wilayah Teluk Tomini hingga akhirnya menemukan para korban. Menurut Herianto, kecelakaan terjadi setelah speedboat yang ditumpangi para korban dihantam gelombang tinggi akibat cuaca buruk hingga patah dan akhirnya tenggelam. Satu korban atas nama Ferdiansa masih dalam pencarian. Operasi SAR akan terus dilakukan sesuai SOP dengan masa pencarian maksimal 7 hari. Sebelumnya, speedboat yang mengangkut 11 wisatawan asing dilaporkan hilang kontak saat berlayar dari Kabupaten Toju Una-Una, Sulawesi Tengah menuju Kabupaten Pohuwato, Gorontalo dari Jumat sekitar pukul 7. Mereka berangkat dari Toju Una-Una menggunakan speedboat menuju Gorontalo, Kabupaten Pohuwato Marisa, hilang kontak di perairan Teluk Tomini. Informasi hilangnya speedboat pertama kali diterima dari laporan seorang warga. Setelah menerima laporan tersebut, tim SAR gabungan langsung mengerahkan personel dan armada untuk melakukan operasi pencarian di perairan Teluk Tomini, sahabat budaya.
1: FM 95,1 MHz.

Baik, sahabat budaya, Mongota Tomongo adalah 37 menit dari jam 20 malam. Karena ada yang tadi bertanya jam berapa di studio, Enga. Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya masih dengan info-info yang Enga bagikan malam hari ini sampai di jam 21. Karena di jam 21 nanti kita akan barengan dengan satu drama ya, kita akan dengarkan satu drama lagi. Jadi, malam hari ini Enga berbagi lagi info untuk sahabat budaya semuanya ya. Biar malam-malam begini enak juga ya di rumah, terus juga sambil ditemani sama Tiengnya di Pro 4 RRI Gorontalo. Jadi Tiengnya berbagi info kesehatan dulu nih sahabat budaya ya. Ternyata sahabat budaya, penanganan kusta di Gorontalo itu diperkuat lewat pengobatan dan deteksi atau dengan deteksi dini ya. Jadi upaya pengendalian penyakit kusta di Provinsi Gorontalo itu terus diperkuat melalui layanan pengobatan dan penemuan kasus secara dini. Meski sempat menghadapi kendala ketersediaan obat, pemerintah itu memastikan pelayanan bagi pasien tetap berjalan. Penanggung jawab program pencegahan kusta Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Julkarnain Rauf mengatakan, Indonesia sempat mengalami kekurangan stok multidrug terapi atau MDT sebagai obat utama untuk pengobatan kusta sejak akhir tahun 2025. Dan bahkan jelaskan Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus kusta tertinggi di dunia setelah India dan Brasil. Kondisi ini turut mempengaruhi angka prevalensi di sejumlah daerah termasuk di Gorontalo. Kalau Gorontalo dari data prevalensi cukup tinggi, jumlah penduduk kita kecil tetapi juga kasusnya relatif banyak sehingga prevalensinya lumayan tinggi. Selain memastikan pengobatan tetap berjalan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango juga memperkuat upaya penemuan kasus melalui program intensifikasi case feeding ya, yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017. Lengkapnya silakan sahabat budaya bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id. Kita lanjut lagi malam hari ini sahabat budaya, Mongota Tomongo Dula'a. Kali ini kita jalan-jalan ke daerah Bali.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

0: Masih dari Sudirman 30, sahabat budaya, mengota atau mengodulaah. Selanjutnya di jam 21, Tenga ajak sahabat budaya semuanya kita dengan cerita atau satu drama cerita Gorontalo dengan judul Putri Ingalo bagian pertama.
1: Hei, ada banyak apa kau? Serius sekali kau.
2: Kenta kaget kau ini. Ada apa baca buku cerita rakyat Gorontalo Uti?
1: Sedang begitu olo peserius. Ada baca cerita yang mana?
2: Di Putri Ingalo, Timbui Ingalo. Ati olo dia itu kasihan mau baca DP cerita.
1: Bagaimana DP cerita? Bikin penasaran.
2: Aku mau cerita ulang ini.
1: Yo Uti.
2: Bagiin DP cerita. Jadi peristiwa ini ada diangkat dari cerita rakyat Gorontalo pada saat manajemen Gorontalo masih dalam pemerintahan kerajaan. Konon terjadi suatu kisah tentang tiga orang putri raja yang masing-masing punya perangai yang berbeda-beda. Baru putri pertama DP watak keras angkuh, putri kedua DP watak suka memfitnah dan pecerewet, sedangkan putri ketiga yang tibungsu DP watak halus, kalem, sabar, baru pambadengar.
1: Pasti yang bungsu ini di Putri Ingalo. Kayaknya DP tata-tata jaga siksa dia ini.
2: Tunggu dulu, jangan dulu bak potong cerita.
1: Oke, Ariheo, lanjut.
3: Pada suatu pagi yang cerah, ketiga putri raja sedang bersendak gurau di taman kerajaan yang penuh dengan tanaman hias, kembang yang indah, dan tumbuhan yang subur di pinggir hutan. Putri pertama dan putri kedua berlarian kesana kemari, sedang si bungsu Ingalo memperbaiki tanaman yang sedang tumbuh subur. Tiba-tiba muncul seorang nenek tua di taman istana dan langsung berhadapan dengan putri pertama dan putri kedua. Tanpa setahu keduanya, nenek tua itu adalah seorang peramal, mencoba meramal kedua putri raja satu persatu, bergantian melihat ramalannya melalui telapak tangan.
4: Wah, wah, cucu-cucuku, cantik-cantik nian.
1: Ada apa nenek tua?
4: Bolehkah nenek lihat telapak tangan kalian, cucu-cucuku? Siapa tahu kalian bakal jadi mbui, permaisuri, atau ratu.
3: Nenek tua pun memegang tangan putri-putri sambil membolak-balikan telapak tangan mereka.
4: Cucuku bakal mendapat pemuda tampan, tapi tunggu dulu. Sayangnya berpenyakitan, kurap, abongo.
5: Apa benar, Nek?
1: Coba aku, Nek. Pasti aku dapat putra raja.
4: Ayo sini, sini. Kulihat dulu cucuku. Ya, sungguh beruntung cucuku menjadi kaya. Tapi sayangnya calon suamimu berpenyakit lolapo.
1: Nenek bohong barangkali. Muhim dulu ti nenek ini, jangan percaya, pasti tidak benar lamaran si nenek peot ini.
3: Ramalan si nenek tua terhadap kedua putri raja itu mengagetkan mereka. Kedua ramalannya tidak sebaik yang mereka harapkan. Hasil ramalan nenek tua tersebut awalnya baik, yakni menjadi kaya. Namun ujung-ujungnya, keduanya mendapat jodoh berpenyakit kulit. Karena kejengkelannya, mereka memanggil si bungsu dengan teriakan dan bentakan.
1: Hei, Putri Kemayu!
6: Sekarang giliranmu!
1: Barangkali kau mujur dapat pemuda pincang, berkudis lagi.
4: Kesini, cucu manis. Perlihatkan telapak tanganmu.
1: Ini, Nek.
3: Sejenak nenek tua memperhatikan garis-garis tangan Putri Ingalo. Dan nenek tua tersenyum sambil mengatakan,
4: wah, kau sungguh beruntung. Kau akan menjadi seorang permaisuri dan mendapatkan jodoh seorang pangeran.
3: Setelah mendengar ramalan Putri Ingalo, dari sinilah awal mula kedengkian kedua kakaknya. Mendengar hasil ramalan nenek tua yang berakibat Putri Ingalo dipukul, dicakar wajahnya sehingga berdarah-darah.
6: Hei Ingalo, rasakan olehmu hadiah ini.
1: Aduh kak,
6: sejupit kau.
1: Ini tambahannya. Aduh, ampun kak, jangan jambat saya kak. Kak, jangan dorong saya kak. Ampun kak, sakit kak.
3: Putri Ingalo pun menangis dengan sendu sedan yang memilukan. Dan pada saat itu juga muncul sang raja orang tua mereka. Seraya mempertanyakan mengapa Putri Ingalo babak belur dan terluka.
7: Kenapa putriku? Kenapa? Kenapa kau menangis? Kalian apakan dia?
3: Tiba-tiba kedua kakaknya berpura-pura membantu Ingalo untuk berdiri.
1: Ingalo terjatuh, ayahanda.
7: Makanya Noo, jangan sembarangan lari di tempat ini. Di sini itu banyak akar dan duri, nanti bisa tersangkut kaki. Akhirnya kalian jatuh semuanya. Ya sudah, bawa adikmu ke dalam.
8: Mengapa wajahmu babak belur begini, Putri Manis? Cepat kalian obati luka-luka adikmu ini.
3: Kedua kakaknya mengobati Putri Ingalo. Sang raja dan permaisuri meninggalkan tempat. Kemudian kedua kakak Putri Ingalo berulah kembali.
1: Ayo, seret dia ke dalam. Ampun kak, biar aku jalan sendiri.
9: Tidak, kak. Kau harus diseret.
1: Jangan kak, jangan kak.
3: Kedua kakaknya tidak menggubris apa yang dia katakan oleh Putri Ingalo. Tanpa disadari, Kadu seorang tukang kebun melihat apa yang dilakukan oleh kedua kakak Putri Ingalo.
10: Wah, celaka. Disiksa lagi. Padahal Tuan Putri Ingalo saudaranya juga. Aneh. Kalau aku ya, jangan iri hati kalau belum dapat suami. Mendingan dengan aku saja. Aku juga mau kok. Tapi sayang, aku hanya tukang kebun alias pembantu. Coba kalau aku pangeran.
11: Kakek juga mau.
10: Oh apa kek?
11: Kakek juga mau masuk nominasi.
10: Hah? Nominasi? Tentu putri-putri mau kok.
11: Jangan melecehkan aku dulu Kadu. Siapa tahu ada peluang. Ayo kita cari putri-putri baginda raja.
10: Kakek.
3: Tiba-tiba muncul Bango cucu dari kakek tua sambil berlari menjumpai kakeknya.
12: Kakek, kenapa kakek pergi tidak bilang-bilang? Bango bingung mencari kakek.
11: Wah, polusi lagi. Cucu kakek mau...
10: Bango, kakek kamu jangan diganggu dulu. Kakek mau masuk nominasi.
11: Nah, awas kau Kadu, awas kau.
3: Sementara itu di luar istana, Ingalo berjalan di tengah-tengah taman sambil berdendang.

0: Merdunian suaramu. Hai putri cantik, seakan tiada dua di dunia ini.
1: Tuan terlalu memuji. Saya hanyalah seorang gadis dusun biasa, Tuan.
0: Jangan merendah, gadis manis. Mungkin aku ditakdirkan Tuhan bertemu kau, gadis ayu, di taman yang indah ini.
1: Tuan terlalu berandai-andai. Tapi, apabila Tuan berkenan, silahkan Tuan ke pondok saya dan menikmati hidangan
0: yang sebenarnya. Setujukah kau bila suatu saat nanti di taman ini kudirikan sebuah istana bermahligai cinta, tumpahkan kasih sayang bersama anak-anak kita kelak? Belum maafu. Entah kenapa tiba-tiba muncul pikiran seperti ini saat melihat kamu.
2: Oh, ini kerjamu setiap hari, Ingalo.
3: Pantas setiap hari Sabtu kau menghilang dari istana. Awas kau, akan kulaporkan kepada Ayahanda Raja.
1: Maaf kakak-kakakku, ini hanya kebetulan. Aku sedang sendirian dan tiba-tiba Tuan ini datang.
0: Oh, mengapa sekejam ini putri-putri manis?
2: Tuan siapa? Tuan diam aja deh.
0: Ya sudah, saya permisi kembali ke kerajaan saya. Maaf.
3: Hei Kadu, apa saja kerjamu, ha? Membiarkan Ingal bermain cinta di taman ini.
4: Mengapa hamba disalahkan, Tuan Putri?
3: Iyalah, kamu salah tidak melarangnya.

0: Beberapa bulan kemudian, Raja dan Permaisuri memusyawarakan soal pernikahan Ingalo dengan pangeran dari kerajaan sebelah.
1: Pangeran dari kerajaan sebelah ingin mempersuntingmu. Apakah Tino mau?
2: Kalau memang itu yang terbaik buat Adinda, maka Dinda terima, Ayah.
0: Sang Raja kemudian menyuruh semua yang ada di istana untuk mempersiapkan pernikahan Putri Ingalo.
3: Tuanku, apakah tidak sebaiknya Ingalo bersama teman-temannya berlatih tidi guna persiapan?
1: Aku setuju. Panggillah mereka untuk berlatih tidi.
0: Kemudian sang permaisuri memanggil Ingalo dan teman-temannya untuk berlatih tidi. Suasana istana menjadi sangat ramai dan semua terlihat bahagia. Putri Ingalo pun sudah bersiap-siap berlatih tidi lopo-lopalo.

Hari bahagia itu tiba. Putri Ingalo dan Pangeran pasangan yang sangat serasi. Tapi pernikahan mereka tidak seindah yang dibayangkan. Kedua kakak Ingalo masih dendam dan masih saja mengusik kehidupan adiknya. Pada saat itu, putri pertama dan putri kedua sedang membicarakan soal kehamilan putri Ingalo.

0: Sekarang Inggal sudah hamil. Tinggal tunggu saatnya saja ya. Bagaimana kalau
1: kita ganti dengan kucing
0: dan bayinya kita hanyutkan ke sungai. Beres kan? Terbayar sudah dendam kita.
1: Semua anaknya kita perlakukan sama. Putri Ingalo tidak mengetahui rencana busuk dari kedua kakaknya.

0: apa yang terjadi pada diriku, kakak? Apakah Tuhan murka pada diriku sehingga aku setiap melahirkan selalu anak kucing yang lahir, kakak? Aku pasrah, kak. Ini sudah yang ketiga kalinya, kak.
1: Sabarlah, adikku. Makanya jangan mendahului kakak-kakakmu. Itu adalah laknat Tuhan.
2: Benar, itu harus kau terima. Dan apapun sanksinya, kau laksanakan demi kerajaan ini.
3: Pangeran pun masuk ke ruangan melihat Putri Ingalo dan menyampaikan sesuatu.
4: Ingalo, sangat menyesal setelah kau melahirkan tiga kali berturut-turut anak kucing. Musyawarah memutuskan bahwa itu adalah kutukan Tuhan dan kau akan membawa malapetaka bagi kerajaan ini. Bagaimanapun itu, keputusan musyawarah adat bahwa kau harus dibuang dari kerajaan ini.
0: Kalau itu sudah keputusan adat, baiklah. Aku akan bawa nasib ini sesuai takdir Sang Maha Pencipta. Biarlah hal ini menjadi kenangan pahit bagiku. Selamat tinggal suamiku. Selamat tinggal kakak-kakakku. Kakak-kakak, tolong layanilah Tuhan Pangeran sebagaimana aku merawatnya. Lupakanlah adikmu yang terkutuk ini, Kanda Pangeran. Relakan aku pergi dari sisimu, dari sisi seorang satria yang menyayangiku. Aku pamit. Selamat tinggal semuanya.

0: Sophie toh, di Putri Ingalo. Kalau begitu saya Allah mau pergi dulu ah. Selamat tinggal.
1: Mau ke mana kau? Sukalarso cerita.
0: Belum abah masih ada DP lanjutan tenang. Nanti di pangeran mau tabak kuda apa deh DP anak di hutan.
1: Baru.
0: Nanti saja, Somba absen masuk dulu anak. Somba dinas, nanti mau lanjut pol ya.
1: Iya, bikin penasaran Ju.
2: Demikian mini drama legenda Putri Ingalo persembahan LPP RRI Gorontalo yang diperankan oleh Putri Ingalo Dahlia Irwan, Putri pertama Melani Tampilang, Putri kedua Hairunisa Muhammad, Raja Yusri M. Punonoo, Permaisuri dan Nenek Tua Nur Ain Sabanggai, Kakek Tua Hasdin Daniel, Pangeran Zulhafiz Tadore, Kadu Azhar Yusuf, Bango Sunarti Kadir, Teknik Rekaman Yulan K. Yusuf, Penulis Naskah dan Narator Daniel Sasilvi Bookings disadur dari buku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Dari Sudirman 30, sahabat budaya Mengota atau Mengodulaan, Tengah Fani masih temani sahabat budaya semuanya dengan lagu-lagu Nusantara. Berharap malam hari ini adalah hari yang begitu bahagia buat sahabat budaya semuanya. Dan juga kita bersyukur ya, karena Allah memberikan satu kehidupan yang sangat luar biasa buat kita, yang kadangkala itu kita lupa untuk kita syukuri. Semoga hari ini kita tidak lupa bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Sahabat budaya mau tato mengodulaan, banyak yang hari ini juga masih dengan mencintai budaya yang ada. Seperti ada budaya festival Jawa Tondano yang dilaksanakan yang ke-22, yang juga kegiatannya itu ditutup terakhir sama Pak Wakil Bupati Gorontalo, Pak Tony S. Yunus. Menutup festival budaya Jawa Tondano yang ke-22 tahun 2026 di lapangan Porsit Desa Sido Mukti Kecamatan Motilango di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dan kegiatan ini dinilai bukan sekadar perayaan budaya, tetapi juga menjadi ruang penting untuk menjaga identitas masyarakat Jawa Tondano yang lahir dari akulturasi budaya Jawa dan Minahasa. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati, festival ini bukan sekedar perayaan budaya, tetapi juga menjadi upaya menjaga identitas masyarakat Jawa Tondano, juga memperkuat persaudaraan yang tumbuh dari akulturasi budaya Jawa dan Minahasa. Odita sahabat budaya, lengkapnya kedua lo bisa mengakses informasi ini di portal rri.go.id. Dan malam ini sahabat budaya Mengota atau Mengodla'a, kita lanjut lagi ya dengan lagu daerah dari daerah kita sendiri. Dan semoga lagu-lagu daerah yang tengah hadirkan itu bisa menemani suasana malam sahabat budaya Mengota atau Mengodla'a.

Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai $100 miliar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4

0: terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Baik, sahabat budaya, mongot atau mongo dula, kita akan lanjut malam hari ini dengan apresiasi budaya yang akan hadirkan Pak Iyaloh Ngolopoli dan juga Gambus daerah Gorontalo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

kalau mau ngodulah hukum mahilah wadih.

Kau balik main, orang kau mau heboh sih. Kau terus serong, nanti dia kau balik main.

0: banget ya.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
5: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
4: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
5: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
4: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
5: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
4: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
6: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
7: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Kadang, bencana besar bermula dari hal yang kita anggap sepele. Setitik air yang mengenang bisa berubah menjadi banjir ketika hujan turun berhari-hari. Sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menyumbat selokan dan melumpuhkan seluruh kota. Retakan tipis di tanah bisa menjadi awal longsor yang menelan rumah dan harapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh masalah yang bermula dari hal-hal kecil. Drainase tersumbat, penurunan kualitas tanah, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kita sering mengabaikan hal kecil, padahal di sanalah awal keselamatan diuji. Hari ini, mari mulai dari hal yang sederhana. Membersihkan selokan di depan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bijak, memperhatikan curah hujan dan peringatan dini dari BMKG. Karena pencegahan bukan dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari sanalah bencana bisa dicegah dan keselamatan bisa dimulai.

0: Inspirasi.
1: Kisah nenek penjual sapu. Seorang teman menceritakan kekagumannya pada seorang nenek yang mangkal di depan pasar Godean Sleman, Yogyakarta. Ketika itu hari Minggu, saat dia dan keluarganya hendak pulang usai silaturahim bersama kerabat, mereka melewati pasar Godean. Ibu dan teman saya tergoda membeli ayam goreng di depan pasar untuk sajian makan malam. Kebetulan hari mulai gelap, di samping warung ayam goreng tersebut ada seorang nenek berpakaian lusuh, bak pengemis, duduk bersimpuh tanpa alas sambil merangkul 3 ikat sapu ijuk. Keadaannya terlihat payah, lemah dan tak berdaya. Setelah membayar ayam goreng, ibu teman saya bermaksud memberi Rp1.000 karena iba dan menganggap nenek tadi pengemis. Saat menyodorkan lembaran uang tadi, tidak diduga si nenek malah menunduk kecewa dan menggeleng pelan. Sekali lagi nenek itu menolak. Penjual ayam goreng yang kebetulan melihat kejadian itu kemudian menjelaskan bahwa nenek itu bukanlah pengemis, melainkan penjual sapu ijuk. Paham akan maksud keberadaan sang nenek yang sebenarnya, ibu teman saya akhirnya memutuskan membeli 3 sapunya berharga Rp1.500 per ikat. Meskipun ijuknya jarang-jarang dan tidak bagus, ikatannya pun longgar. Menerima uang Rp5.000, si nenek tampak ngedumel sendiri. Ternyata dia tidak punya uang kembalian. "Ambil saja uang kembaliannya," kata ibu teman saya. Namun si nenek ngotot untuk mencari uang kembalian Rp500. Dia lalu bangkit dan dengan susah payah menukar uang di warung terdekat. Ibu teman saya terpaku melihat pola si nenek. Sesampainya di mobil, ia masih terus berpikir, bagaimana mungkin di zaman sekarang masih ada orang yang begitu jujur, mandiri, dan mempunyai harga diri yang begitu tinggi.
0: Salam Pro 1.

Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil mendekati seorang lelaki. "Om, mau beli bunga mawar, Om? Bisa buat istri atau pacar, Om. Murah kok, 5.000 saja." Lelaki itu menolak dengan halus tawaran ini karena terburu-buru. Ia sempat melihat di keranjang anak itu masih tersisa sekitar 20 tangkai mawar. Sorenya, lelaki itu melewati pusat perbelanjaan itu lagi dan melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya. Ia menawarkan bunga lagi pada bapak itu. Tampaknya ia lupa siang tadi sempat menawarkan bunganya. Lelaki itu menengok keranjangnya dan masih sekitar 14 tangkai mawar. Ia iba dengan anak kecil itu, tapi ia masih memiliki urusan dan tidak membutuhkan bunga. Lelaki itu dengan halus memberi anak itu selembar uang 5.000. Anak itu lalu mengambil uangnya, lalu memberikan kepada seorang pengemis yang ada di dekat sana. Dan si lelaki ini bertanya, "Dek, kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Adik nolak rezeki ya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta pengemis itu, Om. Om salah kasih rezeki."

Dikisahkan seorang karyawati yang bekerja di pabrik yang memproduksi makanan beku. Setiap hari sebelum pulang, ia bertugas menghitung jumlah stok barang yang tersisa di gudang. Tentu saja, gudang itu bukan sembarang gudang, melainkan sebuah freezer raksasa. Hari itu, saat karyawati itu masih berada di dalam gudang, rekannya yang terburu-buru pulang tidak sempat mengecek secara teliti dan langsung mengunci gudang tanpa melihat bahwa ia masih berada di dalam. Begitu sadar terkunci, wanita ini segera berlari menuju pintu dan berteriak memanggil-manggil. Sayangnya, tidak ada yang mendengarnya. Meski tahu bahwa sudah jam pulang dan kemungkinan besar seluruh rekannya sudah tidak ada di sekitar gudang, karyawati itu tidak mau putus asa. Ia terus berteriak hingga suaranya serak, mengedor-ngedor hingga tangannya sakit. Namun setelah berlalu beberapa jam, ia semakin kedinginan, kelaparan, tenaganya pun tak ada yang tersisa. Bahkan tubuhnya sudah hampir membeku, bibirnya membiru dan rambutnya sudah tertutup bunga es. Akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Tepat saat itulah, seorang datang membuka pintu dan menyelamatkannya. Sosok penolong itu ternyata adalah satpam pabrik tersebut. Ia segera dibawa ke pos satpam, diberi minuman hangat dan mesin pemanas. Setelah kondisinya membaik, ia mengucapkan banyak terima kasih, namun juga merasa heran bagaimana sang satpam mengetahui bahwa ia masih berada di gudang penyimpanan. Salah seorang satpam senior berkata, "Kau sudah menolong dirimu sendiri, nak." Ternyata itu adalah kebiasaan karyawati ini setiap datang dan pulang bekerja. Ia selalu menyapa satpam yang menjaga di pos jaga. "Selamat pagi, Pak. Pulang dulu ya, Pak. Sampai ketemu besok, Pak." Dan bagi satpam yang telah bekerja selama 8 tahun di pabrik tersebut, karyawati itu adalah satu-satunya orang yang meluangkan waktu untuk menyapanya. Karena hari itu sang satpam merasa ada yang kurang. Pasalnya jam pulang sudah berlalu lama, namun ia belum mendengar suara ramah yang biasanya menyapa. Maka satpam itu memutuskan untuk mengecek sekali lagi seluruh ruangan di dalam pabrik. Begitulah sang satpam akhirnya menemukan karyawati itu dalam keadaan pingsan di gudang makanan. Siapa sangka kebiasaan sekecil itu menyapa, ramah dan tersenyum tulus bisa menyelamatkan nyawa karyawati itu.

ada seorang nenek yang duduk di dekat seorang pria. Mereka sedang mengamati anak dan cucunya bermain di taman kota. Lihatlah gadis kecil yang berbaju kuning itu, cucuku, kata sang nenek sambil menunjuk ke arah gadis kecil yang sedang bermain ayunan. Wah, cantik sekali cucu Anda. Anda lihat anak laki-laki yang sedang bermain pasir menggunakan jaket warna coklat? Iya, itu anakku, ujar pria itu. Sambil memandangi jam tangannya, pria itu memanggil anaknya dan menyuruh untuk segera pulang. Nak, ayah beri waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, ayah, kata anaknya dengan wajah memelas. Ayah, beri aku waktu 5 menit lagi ya. Aku belum puas bermain, kata anaknya dengan wajah memelas. Baiklah nak, 5 menit lagi ya. Sang anak kembali bermain pasir dengan riangnya. 5 menit kemudian, pria itu berdiri dan memanggil anaknya kembali. Nak, ayo pulang. Sudah 5 menit berlalu. Ayo ayah, 5 menit lagi ayah. Kan hanya 5 menit saja. Boleh ya ayah? Ya, pria itu mengangguk menyetujui permintaan anaknya. Wah, ternyata Anda seorang ayah yang sabar ya. Itu kata nenek. Pria itu tersenyum kecil sambil menjawab. Anak sulungku terbunuh oleh sopir yang ugal-ugalan saat sedang bermain di taman. Aku tidak pernah mempunyai waktu yang cukup untuk menemaninya bermain, Bu. Untuk sekarang ini, aku akan memberikan seluruh waktuku yang ada untuk anakku. Meskipun hanya 5 menit lagi, aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin bagi anakku, dia mendapat bonus waktu 5 menit untuk bermain pasir, bermain ayunan, dan bermain lainnya. Padahal sesungguhnya, akulah yang mendapat waktu tambahan untuk bisa terus melihatnya bermain, Bu. Menikmati kebersamaan dan melihat canda tawanya. Hidup ini bukanlah suatu perlombaan. Hidup ini adalah tentang membuat skala prioritas. Prioritas apa yang kita miliki saat ini. Berikanlah pada seseorang yang kita kasihi 5 menit saja dari waktu yang kita miliki, dan kita pastilah tidak akan menyesal.

Alkisah, di sebuah negeri hiduplah seorang raja yang kejam dengan beberapa anjing peliharaannya yang buas. Suatu hari, salah seorang pelayannya melakukan kesalahan dan raja sangat marah akan hal itu. Sang raja lalu memerintahkan untuk menghukum mati pelayan itu dengan cara dibuang ke anjing-anjing yang buas peliharaannya. Pelayan itu memohon, "Saya sudah melayani raja dengan setia selama 10 tahun. Oleh karena itu, tolonglah beri saya 30 hari kebebasan bagi saya sebelum melemparkan saya ke anjing-anjing itu, dan saya berjanji untuk tidak melarikan diri." Dan sang raja pun setuju. Keesokan harinya, pelayan itu menemui penjaga anjing-anjing buas itu dengan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantunya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari ke depan. Penjaga anjing itu bingung, tetapi menyetujuinya. Maka, sejak hari itu, pelayan itu mulai memberikan makan anjing-anjing dan turut membersihkannya, memandikan mereka, dan memberikan segala macam kenyamanan bagi mereka. Ketika 30 hari telah berlalu, raja pun memerintahkan agar pelayannya dilempar ke anjing-anjing itu sebagai hukumannya. Saat si pelayan dilempar ke dalam kandang anjing-anjing itu, sang raja terheran-heran melihat anjing-anjing buasnya tidak segera menerkam si pelayan, tetapi hanya mendekati dengan jinak pada si pelayan. "Apa yang terjadi dengan anjing-anjingku?" tanya sang raja. Pelayan itu menjawab, Saya hanya melayani anjing-anjing itu selama 30 hari, dan mereka tidak melupakan pelayanan saya. Namun, maafkan saya, sang raja. Saya melayani Anda selama 10 tahun penuh, dan Anda lupa akan semua itu pada kesalahan pertama saya." Itu kata si pelayan. Raja pun menyadari kesalahannya dan segera memerintahkan agar pelayan itu dibebaskan. Kebaikan dan kasih sayang selalu dihargai seperti yang dilakukan oleh anjing-anjing itu kepada si pelayan. Ingatlah akan hal-hal baik yang dilakukan orang lain untuk kita, meskipun mereka pernah melakukan kesalahan, karena kita juga bisa melakukan kesalahan pada orang lain.

0: Seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa.
1: Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu.
0: Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak.
1: Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya.
0: Ingatlah selalu nasihat nenek tadi, bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.
2: Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, dengan irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi siar hari ini di hari Ahad tanggal 26 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani mau mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz dan streaming kami RRI Digital. Untuk edisi hari ini di hari Senin 27 Juli 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Bicara Budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita bersama-sama mengikuti pelaksanaan religi pagi dan juga penyampaian warta pagi dari Pro 1 RRI Gorontalo. Untuk Anda yang ingin bersama di program religi pagi, setiap hari Senin itu topiknya adalah sholat dan khaifiatnya, bisa bertanya tentang hal ini dan melalui layanan telepon yang sudah kami sediakan di 0821-9664-8664. Kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Gorontalo sampai nanti pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah.

Fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di setiap hari sampai dengan hari ini masih diberikan kepada kita semuanya rahmat hidayahnya dan sampai dengan mendengarkan Religi Pagi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Di hari ini kita sudah berada di bulan Safar, kalau tidak salah sudah di hari yang ke-12 hari ini, 27 Juli 2026. Dan topik setiap hari Senin itu adalah sholat dan haifiatnya. Saya sudah melihat terhubung bersama kami narasumber kami Bapak Dr. Haji Husni Idrus LC/MSI CDAI. Saya menyapa beliau via Zoom. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah sehat walafiat Ustaz. Amin.
1: Amin.
0: Ya, kita didoakan terlebih dahulu Ustaz untuk memulai atau sebelum menerima pertanyaan di telepon. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, mari sama-sama kita mulai aktivitas pagi hari ini. Berharap ridha Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Iya, kita sudah didoakan dan mungkin boleh diterima saja penelponnya. Di telepon sudah ada, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies.
2: Ya.
0: Ya, silakan Pak Anies.
2: Ya. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Seorang imam pada salat berjamaah membaca ayat tidak berurutan. Contoh, pada rakaat pertama dia membaca inna anzalna. Pada rakaat kedua membaca watin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah Pak Anies, Ustaz saya terima lagi penelpon berikut sebelum dijawab.
1: Iya, iya.
0: Okay.
1: Iya, terima dulu.
0: Iya.
1: Ya,
0: baik. Di telepon berikutnya setelah Pak Anies dari Kota Barat, halo. Penelpon, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini, Pak?
3: Dari Pak Azwar.
0: Pak Azwar di Tilango. Silakan Pak Azwar.
3: Terima kasih. Begini Ustaz. Saya teringat ada firman Allah dalam Al-Quran. Di Quran surat Al-Ankabut, kalau tidak salah ayat 45 itu Ustaz. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat innas sholata tanha anil fahsai wal munkar wala zikrillahi akbar walau ya'lamu na tasma'un. Yang saya garis bawahi di sini Ustaz, wa aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, masalah orang mendirikan sholat tapi masih tidak jauh dari keji dan munkar, dan ini kebanyakan terjadi. Apakah sholatnya itu dia tidak paham atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah punya dua penelpon ini Ustaz Husni. Ada Pak Anies, pertanyaannya, imam tidak baca ayat berurutan. Contohnya dari surah At-Tin, Inna Anzalna, terus loncat ke surah At-Tin. Bagaimana itu Ustaz? Pencerahannya atau tafadhol?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Amma ba'du. Tidak batal sholat ya. tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi pahala, ya, mengurangi pahala membaca Al-Quran. Maksudnya Al-Quran itu sunnahnya adalah dibaca sesuai urutan. Membaca Al-Quran sesuai urutan, hukumnya sunnah. Sunnah itu dilaksanakan berpahala, ditinggalkan, tidak dilakukan, tidak berdosa dan tidak berpahala. Tapi amalan itu tidak sempurna. Artinya seharusnya dibaca sesuai urutannya. Urutan apa yang dimaksud? Urutan tulisannya dalam Al-Quran, bukan urutan, ya, bukan urutan turunnya. Kalau urutan turunnya dia dari Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, khalaq, ya, baru kemudian sisanya ada Al-Muzammil, Al-Mudathir, dan seterusnya. Tapi ini yang dimaksud adalah At-Tartibul Mushafi, bacaan Al-Quran sesuai urutannya. Jika ada yang membaca Al-Quran sesuai urutannya, maka pahala bacanya sempurna. Tapi kalau dia baca, ya, dia baca tidak sesuai urutannya, tidak mempengaruhi sholat, sholatnya tetap sah, tapi dia tidak dapat pahala atau keafdalan daripada membaca Al-Quran secara berurutan. Cukup.
0: Ya, baik. Pertanyaan kedua dari Pak Aswar dari Tilango, Ustadz, di surah Al-Ankabut ayat 45, maknanya ataupun tertera tentang sholat, tetapi pada apa namanya dipertanyakan sering sholat tapi jauh dari masih sering melakukan keji dan mungkar begitu. Bagaimana dengan sholat-sholat yang dilakukan ini, Ustaz?
1: Baik, itu dijawab oleh Al-Qur'an dan kemudian dijawab juga oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dalam Quran surat Al-Maun yang merespon itu, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang melaksanakan salat. Jadi orang salat saja dibilang celaka, apalagi yang tidak salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang tidak memiliki pengaruh yang baik di luar sholatnya. Kataan itu dimensi eksternal. Kalau dia fi, ya fi sholatihim, nah itu di dalam. Tapi kalau an di luar, yang melaksanakan sholat, tapi kebaikan sholatnya dia tidak mampu bawa pada kehidupan sosialnya. Ya, mereka itu yang disebut dari awal. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, fadhalika yadu'ul yatim. Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yurauna wa yamna'una al-ma'un. Jadi mereka menghardik anak yatim, tidak memberikan bantuan kepada orang miskin. Artinya kumpulan daripada keji dan mungkar tidak mampu dihilangkan oleh ibadah dia, yaitu ibadah sholat. Maka mereka kategorinya adalah orang-orang rugi. Yang kedua adalah direspon langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana salatuhu, siapa yang salatnya ya la tanhahu anil fahsya'i wal munkar, siapa saja yang salatnya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, maka tidak ada nilai plusnya, tidak ada tambahan daripada ibadahnya itu, illa bu'da, kecuali dia sudah jauh, ya, dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh bukan semakin dekat, tapi lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, salat ini dia proyek Allah. Jadi proyek itu syariat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki target, memiliki tujuan. Jika target itu tidak terpenuhi, maka LPJ-nya tidak diterima. Sama dengan kita orang memimpin, ada LPJ terakhir. Jadi jalan ini hanya dibikin 8 bulan. Bikin jalan bangunan, tapi ternyata ada yang dia bikin sampai 1 tahun. Ah, berarti ada temuan, LPJ-nya tidak diterima karena ada temuan. Begitu juga kita berhadapan dengan Allah melaksanakan ibadah, Allah bilang tujuannya adalah tanha anil fahsyai wal mungkar. Dia harus mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya ketika ada laporan dari malaikat ke Allah, ada sholatnya orang, seorang muslim yang tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkarnya, maka berarti amalannya ini tidak diterima karena tidak sesuai dengan targetnya. Terima jika tidak sesuai dengan tanha anil fahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar, dan tertolak jika tidak sesuai standar operasional ibadah. Ya, seperti itu.
0: Baik. Ya, kita sudah punya penelpon lagi. Di telepon kali ini sudah ada Pak, sudah siapa ini namanya, Pak Jar? Saya langsung saja menyapa. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muis ya?
4: Iya, dari Lampung, dari Hotel ini.
0: Oke, silakan Pak Muis.
4: Saya sempat dengar kepada Pak Pencerama, Pak Pencerama Mitral Marhum, katanya 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat tanpa ujur, katanya itu namanya kafir jin. Kira-kira Pak perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan kafir jin ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau terima telepon lagi atau langsung dijawab ini? Langsung dijawab Ustadz atau terima penelpon?
1: Diterima lagi satu lagi ya, okay, biar okay. Satu kali jawab.
0: Oke, okay, baik. Pak Jar bisa terima satu penelpon, Jar. Di telepon sudah berbunyi, saya coba menyapa layanan telepon kami, halo. Penelpon. Halo, penelpon religi pagi. Sudah diangkat sekarang tapi tidak ada suaranya, saya skip ya. Pertanyaan Pak Muis dari Limboto, 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat Ustadz tanpa uzur. Ada istilahnya tadi tapi saya tidak terlalu...
1: Dia tidak dengar.
0: Iya, tidak terlalu didengar ya. Tadi.
1: Hadis dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka thalatha jum'ain tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi." Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat sebanyak 3 kali, maka hadis Muslim ini menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan Jumat tanpa alasan, alasan yang syar'i, pandang enteng dengan Jumat, taba'allahu, ya taba'allahu fi qalbihi atau taba'allahu ala qalbihi, maka Allah tutup hatinya. Jadi hati itu jadi mengeras karena dia sudah tertutup. Ibu ini dapat dengar ya?
0: Ada Ustaz.
1: Berikut ya, kita baca hadisnya. Man taraka thalatha juma'at min ghairi udrin kutiba minal munafiqin. Hadis yang kedua menyebutkan barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali, ya, meninggalkan Jumat 3 kali, maka dia tercatat dari kelompok orang-orang munafik. Ya, kelompok orang-orang munafik. Kemudian yang berikut, hadis yang berikut ada dari Abdullah ibn Abbas, man taraka thalatha juma'in mutawaliyat faqad nabada, faqad nabada al-islam wara'a dhahrihi. Siapa meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut, maka sesungguhnya dia telah membuang Islam ke belakang punggungnya. Ya, ke belakang punggungnya. Nah, ini ada 3 versi ya. Taba'allahu ala qalbihi. Ya, taba'allahu ala qalbihi. Yang hadis pertama menyebutkan yang meninggalkan Jumat 3 kali, Allah tutup hatinya, artinya hati jadi mengeras. Yang kedua, barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali, maka dia akan dicatat kutiba. Ya, kutiba, dia dicatat dari kelompok orang-orang munafik. Dan yang berikut, ya, siapa meninggalkan Jumat 3 kali secara berturut-turut, maka seolah dia telah membuang Islam, ya, ke belakangnya atau ke punggungnya. Nah, ini artinya isyarat bahwa tidak mau lagi, tidak menghendaki keislamannya, tapi ingin membuang Islam dengan seluruh ajarannya dan tidak diakuinya. Oleh karena itu, 3 hadits ini yang kita temukan, sisanya tadi istilah yang digunakan tadi saya tidak sempat
0: saya
1: dengar.
0: Juga tidak sempat
1: tapi
0: dengar.
1: Cukup, saya kira cukup menggunakan 3 hadits ini sebagai motivasi jangan sampai ada yang meninggalkan Jumat.
0: Ya, baik. Kita ke penelpon, ada yang bernama Marhaban. Marhaban yang ada di telepon sekarang dari Pak Guyaman. Halo. Halo. Penelpon. Halo. Tidak ada. Skip aja Fajar. Kita ke penanya berikutnya di WhatsApp juga bisa Anda gunakan di kanal YouTube RRI Gorontalo juga bisa bertanya tentang sholat dan haifiatnya. Narasumber kami Ustadz Husni, silakan Anda bisa menggunakan kesempatan ini untuk dicerahkan. Halo, sudah ada? Oke, halo penelpon.
5: Halo.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
5: Sudirman, Puan Batu Daerah.
0: Oh, Pak Dirman. Silakan Pak Dirman.
5: Jadi Pak Ustadz, untuk di dalam pelaksanaan sholat itu, terutama sholat sunnah ini, sholat sunnah yang misalnya sholat sunnah berjamaah dilakukan secara berjamaah untuk bermohon ya, bermohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya contohnya kita melakukan sholat berjamaah untuk minta turun hujan, misalnya itu. Apakah terterima sholat kita sementara yang melakukan sholat itu campur-campur? Artinya seperti yang tadi itu, yang sholatnya tidak atau jauh dari perjanjian munkar, kemudian sholatnya juga ada yang sempurna dan lain sebagainya. Di situ ada penjahat, di situ ada koruptor dan lain sebagainya. Terterimakah sholat kita kalau kita lakukan itu Pak Ustadz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon yang masih ingin bergabung karena narasumber kami memberikan kesempatan untuk menerima dua penelpon. Silahkan digunakan kesempatan ini yang ingin bertanya tentang sholat dan haifiatnya ya, silakan di 082196648664. Halo.
6: Halo.
0: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Udin di Batulayar.
0: Pak Udin, sholat dan haifiat Pak Udin ya, jangan lenceng dari topik. Silakan Pak Udin.
6: Ya. Pertanyaan begini Pak Ustaz. Islam itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Dan apakah salat apa yang telah dilakukan oleh Islam pada waktu itu karena sholat nanti diterima oleh Allah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat melakukan Isra Mi'raj? Demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada dua penelpon Ustadz, silakan dijawab. Pertanyaan dari Pak Sudirman tadi masih diingat Ustadz ya? Atau saya perlu ulangi?
7: Ya.
0: Oke. Okay.
7: Jadi harapannya bahwa jadi di beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan bahwa terkadang kemarau itu bukan hanya fenomena alam biasa, tapi kemarau misalnya atau musibah alam itu disebabkan karena dosa. Dosa manusia, maka ketika manusia melakukan dosa dan kemudian resikonya dihukum oleh Allah dengan musibah alam, maka seharusnya dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cara mintanya melalui sholat istisqa. Nah, hanya sebelum sholat istisqa itu sudah harus dimulai dengan istighfar, dimulai dengan tobat, baru kemudian sholat. Jadi kalau ada orang yang sholat istisqa minta hujan kemudian tercampur, di situ ada koruptor, di situ ada pencuri,
0: latar belakang mereka berbeda-beda,
7: latar belakangnya beda-beda dan tidak mengakui kesalahan dan tobat, ini sangat dikhawatirkan doanya tidak terterima. Di mana dalilnya? Pernah terjadi di zaman Sayyidina, dan terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihi salam ketika istisqa, maka umatnya minta untuk didoakan. Maka kemudian mereka dikumpul oleh Nabi Allah Musa di lapangan dan kemudian Nabi Musa berdoa, memimpin doa. Akhirnya setelah memimpin doa, mereka bubar, pulang ke rumah masing-masing. 3 hari 1 minggu kurang lebih hujannya tidak turun. Ya, hujannya tidak turun. Akhirnya Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa tanya, kenapa tidak turun hujan? Bukan orang lain yang berdoa, tapi saya yang berdoa. Maka Jibril bilang, bukan tidak turun hujan, tapi Allah tangguhkan hujan itu hari ini belum turun
0: belum,
7: minggu ini. Kenapa? Karena ada di antara orang yang berdoa kemarin dalam istisqa itu, ya, mereka yang melakukan dosa, satu orang saja, mereka yang melakukan, dia melakukan dosa, dan dia enggan melakukan istighfar dan tobat kepada Allah. Nilai setitik merusak susu sebelanga, maka gara-gara dia, maka Allah murka semua dan tidak turun hujan. Maka Nabi Musa bilang, siapa namanya? Ya, kemudian Jibril bilang, Allah pun tidak memberitahukan kepada aku. Tidak ada WA. Ya, kalau bahasa kita tidak ada SMS.
0: Dirahasiakan ya.
7: Dirahasiakan. Akhirnya, dikumpul lagi oleh Nabi Allah Musa AS di lapangan. Eh, kita orang ini mau berdoa minta hujan. Tapi ada satu yang tidak tobat. Ya, coba pasang tangan. Orang berdosa tidak mau. Dosanya ditahu oleh orang. Ya, akhirnya tidak ada yang mengaku. Dia bilang, silakan dinikmati ini musim kemarau selama kalian tidak mengaku bahwa itu adalah dosa. Bubar dari tempat beribadah, tempat berdoa, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Oh, tiba-tiba sampai di rumah turun hujan.
0: Turun hujan.
7: Ya, maka ketika turun hujan, ya, Nabi Musa datang oleh malaikat. Ya, maka Nabi Musa tanya, ya, dia bilang, wahai Jibril, waktu berdoa tidak turun hujan, tapi tidak berdoa
0: turun
7: hujan. Nah, maka dia bilang, Allah turunkan hujan, Allah tangguhkan hujan karena ada yang tidak mau tobat waktu berdoa, dan Allah turunkan hujan karena dia sudah bertobat. Biar tidak ada doamu hai Musa, tapi karena dia sudah bertobat, maka ya maka Allah turunkan hujan. Penasaran Nabi Musa ditanya, namanya siapa? Maka dijawab oleh Jibril alaihi salam, satartuhu wa huwa ya'sini wa kaifa la astruhu wa huwa ta'aba ilayya. Ya, siapa namanya wahai Jibril? Dia bilang, andaikan Nabi Musa nanti bertanya, wahai Jibril siapa namanya? Ya, katakan kepada Nabi Musa, kata Allah kepada Jibril, satartuhu wa huwa ya'sini. Orang itu ketika dia berdosa, kututup dosanya, tidak ada yang tahu siapa namanya. Wa kaifa astruhu wa huwa ta'aba ilayya. Bagaimana kalau dia sudah kembali kepada aku tobat, maka tetap aku jaga namanya. Bayangkan kita ini berdosa ditutup oleh Allah.
0: Karena
7: berdosa ditutup. Bagaimana kalau kita sudah kembali kepada Allah, maka turun hujan dengan keberkahan tobat. Oleh karena itu sebelum apa namanya sholat itu sudah harus ada tobat, ada ritual ibadah tobat, istighfar dan seterusnya. Sama dengan sholat jenazah. Ya, yang menyolatkan jenazah. Man syahidal janazah wa shalla alaihi arba'una, siapa yang salatkan jenazah 40 orang, malam yusyrik bihi syai'a, di antara 40 orang itu tidak ada satupun yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Itu arti orang yang belum bertobat atas kesyirikan, ya, illa khufifa anhu, melainkan doa itu diterima dan siapa almarhum itu diringankan dari azab kubur. Sekian seperti itu.
0: Masya Allah, pengen lagi lebih panjangnya penjelasannya, tapi kita mau break dulu. Tadi ada Ustaz, tunggu dulu, ada tipe Pak Udin pertanyaan somota lewat ati salat yang dilakukan oleh Rasul di saat terima ataupun di saat Isra Mi'raj, Ustaz.
7: Oke, salat itu ada kewajiban pertama dan kewajiban kedua. Kewajiban pertama, kewajiban kepada seluruh para nabi dan rasul. 2 rakaat siang dan 2 rakaat malam. Rakaataini bil lail, pada waktu siang. Itu disebut dengan sholat 2 waktu. Berlaku dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW sebelum terima sholat 5 waktu dalam proses Isra dan Mi'raj. Sehingga bukti mereka sholat 2 waktu ini, itu adalah ketika Rasulullah Isra Miraj, Rasulullah temukan ternyata ada Musa yang lagi sholat, ada, dan seterusnya. Yang kedua, sholat apa yang dilaksanakan Nabi ketika Isra Miraj? Itu namanya sholat 2 waktu yang dilaksanakan oleh para Nabi dan Rasul. Kebetulan Isra Miraj ini, Qadarullah, di malam hari, maka mereka semua para Nabi rauni di Al-Aqsa. Rauni di Al-Aqsa, Nabi yang jadi imam. Salat apa itu? Salat 2 rakaat malam.
0: Ya,
7: 2 rakaat malam. Yang wajib bagi para nabi dan rasul. Setelah Isra Miraj turunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima salat 5 waktu, maka salat ini tidak berlaku diganti oleh Allah untuk Rasulullah dan untuk umatnya untuk selama-lamanya. Maka kewajiban lima waktu menjadi ianya. Sebagian para ulama mengatakan sholat malam yang dilaksanakan oleh Nabi dua rakaat dan para Nabi itu disebut dengan sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat yang tidak ditentukan waktunya kapan, yang penting malam, bukan jam begini, ya itu kewajiban para Nabi dan Rasul sebelum ada kewajiban sholat lima waktu.
0: Saya kira, baik, kita break dulu, insya Allah setelah yang satu ini dilanjutkan lagi.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi Ibnu Majah.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Di Religi Pagi melanjutkan perjalanan pencerahan sholat dan haifiatnya. Saya sudah punya pertanyaan di WhatsApp, tapi ada Pak Roman di ujung telepon, saya dahulukan dulu karena udah terlanjur diterima. Halo Pak Roman, dari Kota Barat ya, Temilo. Pak Roman, halo. Mana suaranya Pak Roman? Halo Pak Roman. Tidak ada ya?
2: Halo.
1: Oh iya ada, oke silakan Pak Roman.
2: Halo.
1: Ya silakan Pak Roman.
2: Ya, begini Ustadz, mana lebih afdal sholat gaib Ustadz? Apakah sebelum almarhum dimakamkan atau sesudah almarhum dimakamkan? Yang pertama, yang kedua Ustadz, bagaimana sholatnya jamaah ketika diimami oleh seorang imam yang hanya mengharapkan insentif? Kalau ada insentif dia muka masjid, kalau ada insentif kita muka masjid. Pertanyaan, bagaimana sholatnya jamaah Ustadz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam komersial itu namanya Ustadz ya. Pertanyaan ini ada dua dari Pak Roman. Ustadz Husni.
3: Iya.
1: Nah, sholat gaib itu bagusnya apa dilaksanakan sebelum atau setelah jenazah dimakamkan Ustadz?
3: Ya, sholat gaib dilaksanakan setelah setelah jenazah dimandikan.
1: Dimandikan, oke.
3: Okay. Iya, karena urutannya memandikan, ya, memandikan, mengkafani, ya, memandikan, mengkafani, kalau dia, ya, kalau dia mengkafani, kemudian menyolatkan, dan menguburkan. Kalau bisa dipastikan sudah dikafani, ya, so, misalnya, jamaah sholat gaib itu jenazahnya belum dikuburkan, hanya dia jauh meninggal di Jakarta, kemudian kita tunggu di sini kan begitu.
1: Iya.
3: Maka ditelepon, apa sudah dimandikan? Belum. Apa sudah dikafani? Oh sudah dimandikan, sudah dikafani. Maka biar belum diselenggarakan jenazah di Jakarta, kita sholat gaib bisa di sini. Ya, dipastikan sudah dikafani, kalau bisa dipastikan. Yang kedua, kalau jenazahnya sudah dikuburkan, ya sudah berapa hari, maka sholat gaib itu dilaksanakan setelah penguburan, itu boleh. Bagi yang gaib itu biar tidak biar melewati setelah dikuburkan, maka itu boleh. Ya, 1-2 hari dan seterusnya. Dan itu yang dilakukan oleh ulama kita hari ini. Ya, gaib di Jakarta, gaib di Gorontalo, tapi hadir di Jakarta.
1: Iya.
3: Maka yang hadir menyesuaikan dengan urutannya, memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan. Kita yang gaib tidak melihat dia sholat di Gorontalo, menunggu informasi kalau sudah dikafani. Kalau sudah dikafani, maka kemudian kita sholatkan. Tapi kalau sudah dikafani, sudah dikuburkan, kita juga belum sholat, maka boleh dilaksanakan sholat itu. Ya, boleh dilaksanakan sholat itu sesudah dia dikuburkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baru mendengar Raja Najasyi meninggal dunia di Ethiopia, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat gaib pertama di waktu itu. Hanya memastikan bahwa siapa penyelenggara jenazahnya di sana itu tidak ditahu. Tidak ada WA, tidak bisa ditelepon, tidak ada info. Maka Nabi karena keterbatasan itu tidak menunggu dia dimandikan, siapa mandi. Rasulullah melaksanakan sholat gaib. Ya, bukan di Ethiopia, tapi di tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal saat itu.
1: Pertanyaan kedua, keseimbangan ini antara honor dan tetap menjaga keikhlasan.
3: Oke, jadi begini, jadi memang kalau dia imam, imam itu dia adalah pejabat pemerintah dalam bidang adat.
1: Yeah.
3: Jadi bidang adat itu mereka mendapatkan insentif.
1: Mm-mm.
3: Insentif itu di bahasa adat dia bukan sedekah.
1: Penghargaan ya.
3: Iya, tapi iya dia penghargaan, tapi kalau di bahasa kita dia sedekah umum. Tapi kalau di adat ya adat dia bahasa sebuah penghargaan.
1: Mm-mm.
3: Hanya kalau kembali kepada Pak Imamnya, Pak Imam kadang memahami dua, bisa sedekah dan bisa saja penghargaan. Lebih banyak itu adalah sedekah. Dan sedekah tidak bisa ditolak ketika itu menjadi sebuah penghargaan pada ilmu kita.
1: Iya.
3: Hanya catatannya bahwa kebutuhan umat itu tidak harus digantungkan pada sedekah.
1: Sedekah, iya.
3: Atau penghargaan melalui jasa tadi, tidak bisa.
1: Mm-mm.
3: Jangan sampai kemudian kasus ini beresiko. Ya, tidak ada yang mau diminta. Karena ada kasus, ada akikah mau disembeli, tapi keluar tidak tahu mensembeli. Pak Imam tidak datang. Karena biasanya Pak Imam tahu kalau menyembeli di situ
1: tidak
3: disedekah. Sementara ini kebutuhan umat.
1: Iya.
3: Kebutuhan umat ini tanggung jawab kita, di samping kita dihargai dan jasa, tapi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan umat itu di beban kita. Maka oleh karena itu kalau dia dai, kalau ya, apa saja itu, ada yang disebut dengan dai sebagai profesi dan dai atau imam sebagai profesi atau imam sebagai penerus perjuangan Nabi. Kalau dia profesi, dia bergantung pada itu. Bu Inda ya?
1: Iya.
3: Guru profesional, berarti dia ngajar, DP hidupnya itu tergantung di situ. Karena memang profesi dia. Tapi kalau dia pewaris para nabi, dia tidak hanya kerja di situ, bukan hanya jadi imam, bukan hanya jadi, tapi dia ada kerja yang lain, profesi dia malah. Kalau ini hanya sampingan. Jangan sampai kita ini hidup di masjid, bukan menghidupkan masjid.
1: Iya.
3: Kita ini hidup di dakwah, tapi tidak menghidupkan
1: dakwah.
3: Kira-kira ya perbedaannya di situ.
1: Iya, benar-benar ya. Niat utama tetap harus karena Allah, Ustaz.
3: Iya, niat utama tetap ya.
1: Iya, tidak sekedar mengejar imbalan atau materi, tapi keikhlasan itu DP kunci. Oke, Pak Roman sudah dicerahkan. Dan mudah-mudahan yang lain juga sudah mendengarkan. Jadi mau bertanya ulang ya tidak apa-apa sih sebenarnya, tapi japri saja jalur pribadi ke Ustadz Husni. Oke, kita lanjut lagi. Ada satu penanya di WA. Ini saya selamatkan dulu pertanyaannya supaya adil. Di WA ini ada Pak Roni Dunggio. Bagaimana sholatnya orang-orang bertato dan sering mengimami jamaah? Tafadol, Ustaz.
3: Hukum bertato hukumnya haram.
1: Mm-mm.
3: Ya, karena dia taghyiru khalqillah. Karena dia merubah ciptaan Allah yang indah. Dibikin tato hukumnya adalah haram. Tapi bagi orang yang bertato ketika dia tahu haram, dia diharapkan untuk bisa istighfar dan tobat. Istighfar dan tobat. Cara istighfar dan tobatnya ada dua. Yang pertama, dia mengaku ini kesalahan, dia mengaku dosa. Baru yang kedua, menghilangkan apa yang sudah dia lakukan. Kalau tato itu bisa dihilangkan dengan cara teknologi hari ini, maka lakukan. Tapi kalau tato tidak bisa dihilangkan, bahkan kalau dipaksa untuk dihilangkan bisa memudaratkan fisik, maka tidak usah memaksa menghilangkan tato. Tapi laksanakan sholat sesuai dengan kesanggupan kita.
1: Syarat dan rukunnya terpenuhi.
3: Ya, air wudu itu dipastikan dia kena di kulit yang tidak ada halangan kulitnya.
1: Iya.
3: Maka tato itu kan dia masuk di dalam kulit. Ya, warna hitam di tato itu menghalangi warna asli di kulit,
1: asli,
3: sehingga dia terhalangi oleh tato, sama dengan kutek. Ya, sama dengan kutek bisa menghalangi air di anggota tubuh yang kita basuh, kita cuci di wudu. Tapi karena untuk menghilangkan itu setelah tobat menghilangkan itu sulit, bahkan ketika dipaksa andai dioperasi juga, maka bisa memudaratkan fisik, maka tidak usah. Hanya istighfarnya dan tobatnya dibuat taubatan nasuha. Selain tato yang bisa dihilangkan, selain dosa yang bisa ditobat dan bisa diganti dan baik, maka lakukan perubahan. Ya, dari yang tidak baik menjadi yang baik. Tapi kalau yang tidak bisa dirubah lagi, sudah seperti itu. Ada beban. Ya,
1: itu tato. Kalau extension bulu mata atau rambut, tidak menghalangi itu. Paling banyak kan di perempuan, ya. Ustaz. Artis-artis.
3: Iya, kalau dia saya tidak tahu ya, karena saya tidak pakai. Bagaimana model bulu mata? Bulu mata palsu?
1: Yang enggak bisa di ini, dibuka-buka lagi yang udah paten, Ustaz, kan biasa ada gitu.
3: Oh, kalau dia paten tidak bisa. Kalau dia menghalangi toh?
1: Iya, oke.
3: Kalau dipakai hanya di pesta, oh saya mau ke pesta, saya pakai bulu mata palsu. Artinya balik dari pesta bisa dicopot. Dibuka. Dan seterusnya, maka itu tidak masalah. Yang tidak boleh adalah paten. Itu rampai bulu mata ini Ibu indah sekali.
1: Ya.
3: Tambah lagi dengan nama.
1: Kan, Masya Allah.
3: Mas, kenapa masih mau taruh kelopak, mau taruh ya mau ya. Sudah indah, sudah itulah keindahan yang Allah kasih.
1: Masya Allah. Iya.
3: Ya.
1: Apalagi saudara maskara sekarang.
3: Paten.
1: Maskara yang bisa bakas lentik. Oke.
3: Iya.
1: Oke, Ustadz, sudah di penghujung waktu. Alhamdulillah. Baik. Sudah banyak pencerahan di pagi ini dalam sholat dan haifiatnya. Terima kasih banyak, Ustadz. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan juga untuk Basnas Provinsi Gorontalo. Ustadz, kita didoakan kembali di akhir jumpa kita.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Yang menampingi langsung penyaluran itu adalah teman-teman dari pendamping Kementerian Sosial, Pak. Kami Dinas Sosial tinggal melihat laporan apakah ini sudah salur atau belum.
2: Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Dennis Bookings.

0: Pendengar, salah satu program strategis nasional di Kabupaten Bolemo tahun 2026 resmi dimanfaatkan. Bobi Riawan melaporkan.
1: Gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Bolemo dimanfaatkan Juli 2026 ini sebagai pusat kegiatan belajar mengajar. Wakil Bupati Bolemo Lahmudin Hambali mengungkapkan kehadiran gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan khususnya dari kalangan masyarakat miskin. Menurutnya, sekolah rakyat terintegrasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat proses belajar mengajar, tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter, peningkatan keterampilan, serta pengembangan potensi peserta didik agar mampu bersaing di masa depan.
2: Pada tanggal 28 Juli ini akan ada pemindahan lokasi sekolah rintisan rakyat, sekolah rakyat yang pesertanya ada 54 orang, itu akan dipindahkan ke sekolah rakyat yang berlokasi di Kecamatan Wonosari. Sehingga pada tanggal 31 Juli ini akan dimulai MPLS sebanyak 270 orang dan tambah 54 orang. Yang mungkin sebagian masyarakat belum tahu bahwa jumlah anggarannya sampai pada tanggal 25 itu berjumlah 227 miliar yang telah dilaksanakan kegiatannya. Setelah siswa SR itu masuk di sekolah rakyat, maka insya Allah tanggal 2 sampai tanggal 10 Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo mengutus Taruna Akpol untuk memberikan pendidikan karakter disiplin kepada siswa-siswa yang ada di sana selama 10 hari.
1: Lahmudin menegaskan pemerintah daerah akan terus

0: Dukung pengembangan sarana dan prasarana pendidikan sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Wagub mengajak guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat bersama menjaga serta merawat gedung sekolah agar dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Dengan diresmikannya pemanfaatan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi ini, Lahmudin berharap kualitas pelayanan pendidikan semakin meningkat sekaligus memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat.
1: Keberhasilan kebijakan moneter nasional belum sepenuhnya mampu menekan inflasi pangan di daerah. Fenomena tersebut merupakan paradoks transmisi kebijakan moneter.
2: Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ISEI Cabang Gorontalo Dr. Herwin Mupangga menilai keberhasilan kebijakan moneter nasional belum sepenuhnya mampu menekan inflasi pangan di daerah. Menurutnya, fenomena tersebut merupakan paradoks transmisi kebijakan moneter, yakni kondisi ketika stabilitas ekonomi makro tidak otomatis diikuti stabilitas harga di tingkat lokal. Dalam opininya yang bertepatan dengan peringatan 73 tahun Bank Indonesia, Herwin mengapresiasi peran bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi nasional sejak berdiri pada 1 Juli 1953. Ia juga menilai keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 hingga 22 Juli 2026 untuk mempertahankan BI rate di level 5,73% merupakan langkah yang tepat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, menurut Herwin, efektivitas kebijakan moneter masih menghadapi tantangan di daerah yang inflasinya lebih banyak dipicu oleh persoalan sisi penawaran. Ia mencontohkan Gorontalo yang pada Juni 2026 mencatat inflasi tahunan sebesar 4,77% dan inflasi bulanan 2,11% didorong kenaikan harga cabai rawit, bawang merah, beras, tomat, serta sejumlah komoditas perikanan akibat gangguan produksi dan distribusi.
3: Tekanan harga ini berasal dari kelompok pangan, bawang rica tomat, beras, dan ikan segar. Ini indikasi inflasi Gorontalo bukan dipicu lonjakan permintaan, melainkan oleh gangguan produksi, distribusi, dan ketersediaan pasokan. Menaikkan atau mempertahankan BI rate tidak lantas memperlancar distribusi barito, memperbaiki irigasi, atau meningkatkan produksi beras. Persoalan sesungguhnya ada di sisi penawaran. Inilah yang disebut paradoks transmisi kebijakan moneter. Nah, pengendalian inflasi daerah memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Kebijakan moneter harus berjalan beriringan dengan penguatan sisi penawaran melalui rehabilitasi irigasi, perbaikan infrastruktur logistik, pengembangan cold chain atau rantai dingin, kemudian penguatan cadangan pangan, digitalisasi distribusi, serta sistem informasi produksi dan harga yang lebih akurat.
2: Ia menjelaskan Gorontalo sebagai salah satu daerah penghasil jagung justru masih rendah mengalami gejolak harga. Menurutnya persoalan utama bukan terletak pada kapasitas produksi, melainkan pada panjangnya rantai pasok, keterbatasan infrastruktur logistik, pengelolaan stok, dan tata niaga yang belum efisien sehingga belum mampu menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi. Ia mendorong pengendalian inflasi daerah dilakukan secara lebih komprehensif melalui penguatan sektor real. Langkah tersebut antara lain rehabilitasi irigasi, perbaikan infrastruktur logistik, penguatan cadangan pangan, digitalisasi distribusi, serta optimalisasi peran Bulog, BUMDes, dan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Menurut Herwin, sinergi antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan reformasi sektor real menjadi kunci agar stabilitas ekonomi nasional benar-benar dirasakan hingga ke rumah tangga, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat di daerah. Rustianita melaporkan.
1: Koordinasi pemerintah pusat, daerah hingga desa sangat penting dalam menentukan penerimaan bantuan sosial. Terkait dengan pembaharuan data penerima bansos sangat penting dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Berikut laporan Hendra Lauf.
4: Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menindaklanjuti pemberian bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Tentu langkah yang dilakukan tersebut untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang terjadi terkait dengan pendataan warga penerima manfaat. Rusdianto Ahmad, Kepala Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo berharap apabila ada pembaharuan data penerima bantuan sosial, kiranya dapat dikomunikasikan dengan pemerintah desa sehingga dapat diketahui warga yang layak atau tidak layak sebagai penerima bansos. Sebagai kepala desa, ia pun mengajak pihak terkait untuk tetap berkoordinasi dalam menentukan keluarga penerima manfaat KPM yang berada di lingkungan masyarakat bersangkutan. Menurutnya, keberadaan data sangat penting dalam menentukan pantas tidaknya masyarakat penerima bansos.
5: Kami di desa sangat berharap bahwasanya penyaluran-penyaluran di bantuan yang bersumber dari pusat tersebut mungkin tetap dikoordinasikan dengan pihak desa itu sendiri. Karena bisa jadi dalam daftar yang dikeluarkan tersebut ada yang sudah mampu, ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah, ada yang sudah tidak layak lagi. Maka oleh karena itu kami berharap ada kolaborasi kemudian koordinasi dengan kami dalam menentukan nama-nama tersebut sehingga tidak akan menimbulkan hal-hal yang kita tidak inginkan di kalangan masyarakat itu sendiri. Karena bagaimanapun ketika ada orang yang tidak pantas menerima kemudian dia namanya ada di data tersebut, sementara di satu sisi ada yang pantas menerima tidak ada di dalam data, itulah yang akan menimbulkan dan mereka pasti larinya itu kepada pemerintah desa dan kepala-kepala dusun yang ada di desa itu sendiri.
4: Rusdianto menambahkan apabila terdapat data penerima bansos yang dianggap keliru, tentu akan menimbulkan persoalan dan hal ini akan dilaporkan langsung kepada pemerintah desa. Update data terbaru sangat penting dilakukan dan yang mengetahui keberadaan warganya adalah pemerintah desa itu sendiri.
1: Penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT Triwulan 3 tahun 2026 di Kabupaten Powiato diperkirakan akan berlangsung September nanti. Hingga bulan Juni lalu, total penerimaan PKH di Kabupaten Powiato sebanyak lebih dari 10.000 KPM, sementara BPNT mencapai 12.000 KPM. Berikut wawancara reporter Andi Sangga bersama Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Data Dinas Sosial Kabupaten Powiato, Suslana Dewuso.
6: Ya, Ibu Kabit, untuk penyaluran bantuan PKH dan BPNT periode bulan Juli, Agustus, September di tahun 2026, khususnya di Kabupaten Powiato, seperti apa saat ini yang dilakukan oleh pemerintah, Ibu?
7: Kalau untuk Januari, Februari, Maret, itu di akhir Maret atau di awal April yang sisanya. April, Mei, Juni, biasanya Juni sama awal Juli. Nah, untuk Juli, Agustus, September ini belum, Pak. Di kami itu, Pak, ada memang khusus teman-teman pendamping dari Kementerian Sosial, yang teman-teman pendamping PKH, dan teman-teman pendamping sosial yang kemarin itu, pendamping sosial yang disebut dengan TKSK. Jadi kalau yang teman-teman TKSK ini dari Kementerian Sosial, mereka khusus untuk mendampingi penyaluran BPNT. Dan untuk PKH, teman-teman ada PKH yang mengkoordinir di setiap wilayah. Jadi untuk kami dinas sosial sendiri, yang menampingi langsung penyaluran itu adalah teman-teman dari pendamping Kementerian Sosial, Pak. Kami dinas sosial tinggal melihat laporan apakah ini sudah salur atau belum. Nah, itu pun kalau misalnya di aplikasi melalui informasi aplikasinya lewat SysNG, itu biasanya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sih. Ada yang di kami terbaca sudah salur, tetapi ternyata oleh teman-teman dari pendamping sosial PKH maupun TKSK memberikan informasi bahwa ini belum salur. Mungkin ada berkas-berkas yang belum sesuai atau memang ada perubahan desil. Biasanya sih ada pengaruhnya ke situ. Sehingga yang menerima sebelumnya untuk periode bulan berikut atau triwulan berikut bisa saja sudah tidak menerima lagi karena ada perubahan desil itu.
6: Penyaluran bulan Juli, Agustus, September kemungkinan besarnya nanti di bulan September.
7: Biasa di September akhir.
6: Akan ada potensi juga ya, ada perubahan penerima nanti di penyaluran untuk yang triwulan ketiga tahun 2026 ini, Bu ya? Sangat terbuka?
7: Kemungkinan besar ya, Pak. Karena biasanya ada yang teman-teman seperti teman-teman PKH melaporkan di Dinas Sosial bahwa ada sebagian masyarakat penerima PKH sebelumnya yang lansia itu sudah berubah desil. dari tadinya 1-4 toh sudah masuk ke 6-10, maka sudah tidak masuk lagi dalam daftar penerima. Nah, ini kami akan lihat lagi dia perubahan desilnya pengaruhnya di mana, apakah ada pembaharuan oleh desa atau memang biasanya tiba-tiba sudah pindah desil tanpa teman-teman desa tidak melakukan perubahan.
6: Jadi untuk pengusulan perubahan itu Ibu, kewenangannya dari desa, Dinsos atau langsung dari pusat?
7: Dari desa,
6: langsung?
7: Pak. Oh, desa, dari desa. Biasanya desa yang melakukan pembaharuan atau perubahan data atau pengusulan. Jadi untuk pengusulan sendiri teman-teman di desa, kita hanya dinas sosial hanya memverifikasi atas usulan dari desa.
6: Iya, pengusulannya lewat aplikasi tadi ya Bu ya?
7: Iya, SysNG.
6: Baik, ya. Ya, kalau untuk sampai dengan tahun 2026 ini Ibu, untuk jumlah penerima PKH dan juga BPNT di wilayah Pohuwato berapa banyak Ibu?
7: PKH itu sejumlah 10.000 lebih, kalau yang BPNT 12.000-an, itu untuk periode Juni.
6: Ya, terima kasih Ibu Kabit sudah bersama kami di RRI Gorontalo Bu.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan telah melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia berkaitan dengan rencana penerapan kecerdasan buatan atau AI di satuan pendidikan. Pelatihan ini dilakukan untuk mengantisipasi ketergantungan siswa terhadap pengguna kecerdasan buatan atau AI tersebut.
2: Berbagai langkah persiapan terus dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan terkait dengan rencana penerapan kurikulum kecerdasan buatan atau AI di satuan pendidikan. Upaya ini dilakukan agar pemanfaatan kecerdasan buatan tersebut sesuai dengan kebutuhan dari pihak sekolah dan peserta didik itu sendiri. Salihun Ino Ishak, fungsional pengembang kurikulum ahli muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo mengemukakan, menyikapi hal itu pihaknya telah menyiapkan tenaga pendidik yang memadai dalam membimbing para siswa agar dapat memanfaatkan secara bijak penggunaan kecerdasan buatan dimaksud. Bahkan menindaklanjuti hal itu pihaknya telah melakukan pelatihan terhadap para guru yang dilakukan secara masif serta berjenjang. Pada pelatihan tersebut terdapat keberadaan fasilitas nasional yang diimplementasikan ke daerah kemudian dilanjutkan pula di jenjang satuan pendidikan.
3: Sudah cukup, ketersediaan sumber daya kita sudah cukup karena kemarin itu pelatihannya dilakukan secara masif dan berjenjang. Jadi ada yang namanya fasilitas nasional melakukan pelatihan ke fasilitas daerah turun ke tingkat satuan pendidikan, kemudian di berbasis gugus dan penyimpasan. Jadi dilakukan secara masif dan terstruktur.
2: Salihun menambahkan, Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan pemerintah pusat terus berupaya menyiapkan berbagai infrastruktur berkaitan dengan pengenalan kecerdasan buatan di lingkungan sekolah. Diharapkan bimbingan dari para guru dapat menyikapi ketergantungan siswa terhadap penggunaan kecerdasan buatan atau AI di masa mendatang. Hendra Raup melaporkan.
1: Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas mendidik tidak dimaksudkan untuk memberikan kekebalan hukum. Sebaliknya, perlindungan tersebut bertujuan menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga guru dapat menjalankan fungsi pendidikan secara profesional tanpa rasa khawatir. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo, Sin Ali, mengatakan masih terdapat anggapan di masyarakat bahwa perlindungan terhadap guru berarti memberikan kebebasan tanpa batas dalam mendisiplinkan peserta didik. Menurutnya, pandangan tersebut perlu diluruskan karena perlindungan diberikan kepada guru yang menjalankan tugas sesuai aturan dan kode etik profesi. Ia menjelaskan tujuan utama perlindungan guru adalah memberikan kepastian hukum agar tenaga pendidik dapat melaksanakan proses belajar mengajar dan pembinaan karakter peserta didik secara optimal. Dengan adanya perlindungan tersebut, guru diharapkan lebih percaya diri dalam menjalankan tugasnya selama tindakan yang dilakukan bersifat edukatif dan tidak mengandung unsur kekerasan.
4: Sebenarnya ini bukan langkah untuk menciptakan guru yang kepala hukum, tidak sama sekali. Okay. Ini cuma Pak Wali ingin menciptakan guru yang berani mendidik sesuai aturan. Jadi dia berani membentuk karakter, karena kalau itu dilakukan tentu ada motivasi-motivasi apa. Negara sudah hadir. Negara hadir dalam bentuk yang lebih konkret, nah, dengan perlindungan yang disepakati oleh. Tapi ini bukan kerangka menciptakan kebalan hukum, tidak sama sekali. Ketika gurunya berdiri pada batasan yang memang sepatutnya dilakukan oleh seorang guru, tentu institusi-institusi negara akan berada bersama para guru. Tapi ketika juga guru bikin kesalahan, saya kira juga tidak bisa ditoleransi. Tapi batasan-batasan toleransi juga itu harus kita perjelas, kita perkuat. Intinya sederhana, bahwa motivasi kita untuk menciptakan suasana di satuan pendidikan itu berpihak kepada peserta didik. Nah, kalau mau berpihak kepada peserta didik, maka gurunya harus betul-betul kita dampingi. Gurunya harus betul-betul kita beri ruang untuk lebih berkreativitas dan dia lebih nyaman bentuk karakter anak itu.
1: Menurut Husin Ali, guru memiliki tanggung jawab yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk karakter kedisiplinan serta nilai-nilai moral peserta didik. Sehingga itu diperlukan dukungan dari seluruh pihak agar proses pendidikan dapat berlangsung secara efektif. Ia menambahkan keberhasilan pendidikan tidak hanya bergantung pada peran guru, tetapi juga membutuhkan sinergi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Komunikasi yang baik diharapkan mampu mencegah kesalahpahaman apabila terjadi persoalan dalam proses pembelajaran. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2. Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Provinsi Gorontalo, Zulkarnain Daipaha, menekankan amanat konstitusi tersebut harus menjadi perhatian seluruh pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun serikat pekerja. Pemerintah daerah harus bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan memastikan tenaga kerja lokal memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Di sisi lain, para pengusaha jangan hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga memperhatikan hak dan kesejahteraan pekerja. Zulkarnain juga mengajak pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja untuk memperkuat kolaborasi dalam mengawasi pemenuhan hak serta perlindungan tenaga kerja di Provinsi Gorontalo.
5: Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tugasnya pemerintah sih yang pertama yaitu mereka harus memikirkan stabilitas ekonomi, iklim investasi, dan perlindungan tenaga kerja. Pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, ini harus sama-sama bisa ada kontrol sosial terhadap tenaga kerja yang ada di Provinsi Gorontalo. Pekerja itu mereka ingin bahwa kesejahteraan pekerja itu harus dilaksanakan. Yang kedua, mereka dapat jaminan sosial dan kondisi kerja yang aman.
1: Zulkarnain menambahkan hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi tersebut harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan. Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja, pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak diharapkan dapat diwujudkan secara lebih baik di Provinsi Gorontalo. Pelestarian langga membutuhkan keterlibatan seluruh komponen, mulai dari pemerintah, organisasi olahraga masyarakat, tokoh adat, termasuk masyarakat.
6: Olahraga tradisional langga, warisan budaya masyarakat Gorontalo, terus dilestarikan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan perlombaan. Upaya tersebut dinilai penting agar nilai budaya yang terkandung dalam langga tetap hidup dan dikenal generasi muda di tengah pesatnya perkembangan zaman. Pegiat langga Gorontalo Arman Tamadu menyatakan, langga bukan hanya olahraga tradisional, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Gorontalo yang telah diwariskan secara turun-temurun. Langga terdapat nilai sportivitas, keberanian, disiplin, rasa hormat, dan persaudaraan. Menurutnya, pelestarian langga membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, organisasi olahraga masyarakat, tokoh adat, termasuk masyarakat.
7: Namanya langga, kenapa tidak gampang dipermainkan ataupun ditampilkan kembali? Kalau dia memang posisinya tarung, jadi lain dengan seni. Kalau dia seni, waktunya juga sedikit, mungkin cuma 2 menit, atau cuma memperlihatkan, artinya memperagakan cara pukulan, tangkisan. Tapi kalau memang dia tanding, jadi semua muncul yang ada, karena namanya langga, Pak. Dia punya roh tertentu. Rohnya apa? Penetes mata itu. Itu rohnya, Pak. Walaupun bagaimana kita orang untuk bermain langga, kalau tidak ada penetes ataupun pitoru itu, memang masih sia-sia, Pak.
6: Dengan kolaborasi yang baik, langga terus berkembang dan semakin dikenal masyarakat luas. Arman mengapresiasi langkah KORMI Provinsi Gorontalo yang telah memasukkan langga sebagai salah satu cabang olahraga tradisional yang diperlombakan pada Festival Olahraga Masyarakat Tingkat Provinsi PORPROV Gorontalo kedua tahun 2026. Menurutnya, ajang tersebut menjadi wadah yang tepat untuk memperkenalkan langga kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Ia berharap ke depan, pembinaan langga dapat dilakukan secara berkesinambungan melalui latihan rutin, festival budaya, menggelar kompetisi tingkat kabupaten kota dan tingkat provinsi. Bobby Riawan melaporkan.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Dennis Bookings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

aset itu akhirnya adalah sesuatu yang punya nilai jual ya. Nah, hari ini ternyata lewat perkembangan teknologi, orang mau bikin aktivitas apapun dimanapun itu bisa terlihat. Sehingga Dapelia DP tantangan hari ini adalah melakukan sesuatu yang punya nilai value. Itu yang jadi tantangan hari ini. Karena keseringan aktivitas yang dilakukan itu hanya pada tahap permukaan, dan harapannya anak muda hari ini, khususnya anak muda yang ada di daerah, itu bisa punya kesempatan untuk menggali lebih dalam dari apapun kreativitas yang dilakukan, sehingga dia punya nilai. Jadi perspektifnya tidak hanya sekedar nilai jual, tetapi bernilai, bermanfaat, berfaedah.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk

sahabat Udaya dimanapun Anda berada. Masih dengan Perompatan dari Gorontalo, selamat pagi untuk kita semuanya yang sudah dengan aktivitasnya di hari Senin ini. Kita sudah banyak dinantikan oleh tanggung jawab, dan semoga saja segala tanggung jawab yang kita emban ini bisa dikerjakan dengan diberikan kemudahan, insya Allah. Dan jam 6:37 menit waktu Indonesia Tengah, irama musik gambus tadi sudah diawali dengan persembahan dari daerah Gorontalo. Kemudian masih ada juga beberapa informasi-informasi budaya lainnya yang bakal menghiasi jumpa kita di pagi ini.

0: Kalau tahu jaga kebersihan, kita bisa sehat. Itu makna dari lirik terakhir di Gambus tadi ya, sahabat budaya. Kota Hijau, judul Gambus tadi ini. Dan memang kalau pagi-pagi dimulai dengan membersihkan lingkungan rumah, ini kebiasaan sederhana yang banyak manfaatnya. Menyapu halaman, membersihkan teras, tanaman, sampai dengan mengecek sampah itu udah di luar rumah atau masih di dalam rumah. Karena biasanya petugas-petugas sampah itu akan mengangkut sampah sebelum jam 6 sudah diangkut ya. Jadi kalau misalnya jam segini baru diantar ke depan rumah sampahnya, udah lewat mungkin ya, VR atau mobil sampah. 15-30 menit setiap pagi membersihkan lingkungan, ini bisa menjadi aktivitas fisik ringan yang menyehatkan tubuh, sekaligus juga ini kebiasaan disiplin ya. Oke, sahabat budaya, ada informasi dari dari wilayah Pohuwato yang masih berkaitan dengan kebersihan ini. Di sana UPTD Puskesmas Paguat Pohuwato terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan malaria melalui edukasi kepada masyarakat dan mendorong warga untuk segera memanfaatkan fasilitas kesehatan saat mengalami gejala penyakit tersebut. Kadis, maksud kami Kepala UPTD Puskesmas Paguat, Kadir Abbas, mengatakan kalau sudah ada berbagai bentuk sosialisasi secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media sosial. Edukasi ini fokusnya pada pencegahan malaria, pengenalan gejala, dan pentingnya mendapatkan penanganan medis sedini mungkin. Informasinya, sahabat budaya, bisa Anda baca di portal resmi kami rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: Talo, suara budaya Nusantara.
1: Ada beberapa informasi juga sahabat budaya, di Gorontalo ini stabilitas makro belum menjamin inflasi pangan daerah terkendali. Ini juga sempat dikatakan oleh Ketua ISEI atau Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Gorontalo, Herwin Mopangga. Beliau menilai keberhasilan kebijakan moneter nasional ini belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan inflasi pangan di daerah. Dalam tulisannya yang berjudul Paradoks Transmisi Kebijakan Moneter, Mengapa Daerah Masih Rentan Terhadap Inflasi Pangan? Penulis mengulas masih adanya kesenjangan antara stabilitas ekonomi makro yang berhasil dijaga Bank Indonesia dengan kondisi real yang dihadapi masyarakat di daerah. Sudah 73 tahun sejak Bank Indonesia resmi berdiri 1 Juli 1953 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, peran Bank Sentral dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengarahkan perekonomian nasional patut diapresiasi. Dalam berbagai fase pembangunan, mulai dari krisis moneter, gejolak nilai tukar, pandemi, sampai ketidakpastian geopolitik global, Bank Indonesia itu dinilai konsisten menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Tapi dipertanyakan apakah stabilitas makro ini benar-benar telah dirasakan hingga ke pasar tradisional, rumah tangga, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat di daerah. Keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada bulan Juli, sekitar beberapa hari lalu, tanggal 21 sampai tanggal 22 Juli 2026, itu mempertahankan BI rate di level 5,75%, dan ini merupakan tapi kebijakan yang rasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan masih tingginya suku bunga Amerika Serikat dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi tanpa menambah beban biaya modal bagi dunia usaha.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 7, waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, tari Tanggai merupakan tarian penyambutan tamu yang berkembang di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang. Para penari mengenakan kuku palsu berwarna emas yang menjadi ciri khas pertunjukan ini. Gerakannya lembut, anggun, dan penuh penghormatan kepada tamu. Tarian ini sering dipentaskan dalam acara adat, penyambutan tamu kehormatan, dan kegiatan budaya. Iringan musik tradisional memperkuat keindahan setiap gerakan penari. Tari Tanggai menjadi salah satu identitas budaya masyarakat Sumatera Selatan. Demikian Pas Jam 7 waktu Indonesia Tengah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

aset itu akhirnya adalah sesuatu yang punya nilai jual ya. Nah, hari ini ternyata lewat perkembangan teknologi, orang mau bikin aktivitas apapun dimanapun itu bisa terlihat. Sehingga Dapelia DP tantangan hari ini adalah melakukan sesuatu yang punya nilai value. Itu yang jadi tantangan hari ini. Karena keseringan aktivitas yang dilakukan itu hanya pada tahap permukaan, dan harapannya anak muda hari ini, khususnya anak muda yang ada di daerah, itu bisa punya kesempatan untuk menggali lebih dalam dari apapun kreativitas yang dilakukan, sehingga dia punya nilai. Jadi perspektifnya tidak hanya sekedar nilai jual, tetapi bernilai, bermanfaat, berfaedah.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Selamat budaya, dimanapun Anda berada, ada informasi dari rri.co.id, Gorontalo, Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo, terus memastikan proses pengangkatan anak berjalan sesuai ketentuan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Nah, komitmen ini sahabat budaya diwujudkan melalui kegiatan monitoring pengasuhan calon anak angkat atau CAA di Kabupaten Bualemo, Bone Bolango, dan monitoring pelaksanaan asesmen calon orang tua angkat atau COTA di Kabupaten Gorontalo. Kegiatan yang dipimpin Revlin Buata, Kepala Dinsos Dukcapil Provinsi Gorontalo bersama jajaran itu adalah bagian dari pengawasan terhadap penyelenggaraan pengasuhan alternatif dan proses pengangkatan anak sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, sahabat budaya, mengudula mengutato, mengutilo mengutiamo. Jadi untuk kita yang ingin menjadi COTA atau calon orang tua angkat, ini sangat penting informasinya. Monitoring di Kabupaten Bone Bolango sudah dilakukan pada hari Kamis kemarin dengan tindak lanjut atas berita acara penyerahan anak terlantar kepada COTA dan keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tentang pemberian izin pengasuhan sementara.

0: Halo, halo. No, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mohon, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompe suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
4: Di balik papan, tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Jibakutai.
3: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran. Dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air. Dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Info cuaca.
5: Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Senin 27 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan dan berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan dan berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Papayato Barat, Lemito, Wanggarasi, Taluditi, Rendangan, Patilanggio, Buntulia, Duhiadaa, Dengilo, Tolinggula, Manangu, Botumoyito, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan dan berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan dan berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 22 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 98%, arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 20-34 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari timur dengan kecepatan 20-36 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
6: Kita teruskan perjalanan Nusantara pagi hari ini, sahabat budaya. Masih ada informasi-informasi lain yang bisa Anda dengarkan melalui 95,1 MHz karena di Suara Budaya Nusantara. Ini dari BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo terus memperkuat kolaborasi dengan instansi pemerintah untuk meningkatkan pemahaman pekerja tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu fokus yang ditekankan adalah program jaminan pensiun atau JP sebagai instrumen menjaga keberlanjutan penghasilan pekerja setelah memasuki masa pensiun. Komitmen ini, sahabat budaya, disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Gorontalo hari Jumat kemarin dan dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil DJPB Gorontalo Ariswandi Wiwit Warastuti dan juga jajarannya. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Dr. Insinyur Sancho Simanulang. Nah, sahabat budaya, dalam paparannya Sancho menjelaskan 5 program utama BPJS Ketenagakerjaan yaitu JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja, JKM Jaminan Kematian, JHT Jaminan Hari Tua, dan JP Jaminan Pensiun. Ada juga Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP, tapi memberikan perhatian khusus pada manfaat program jaminan pensiun yang dinilai masih perlu dipahami lebih luas oleh para pekerja.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Selamat budaya dimanapun Anda berada, jam 7 lebih 48 menit saat ini. Sudahkah Anda minum kopi di pagi ini? Ternyata minum kopi itu bisa menyehatkan otak dan memenuhi energi ya. Karena kopi ini digemari banyak orang di seluruh dunia, tapi tidak hanya dikenal sebagai pemicu semangat pagi. Tetapi di situ juga ada berbagai potensi manfaat kesehatan kalau dikonsumsi secara bijak, terutama dalam takaran yang moderat dan tanpa tambahan gula. Karena kalau ada kandungan kafein dan antioksidan di dalamnya, tubuh kita bisa terlindungi dari yang namanya tubuh kita juga bisa mendukung fungsi otak kita dan metabolisme kita. Ada banyak kandungan utama kopi dan mekanismenya, kafeinnya, antioksidannya, bagaimana meningkatkan energi dan fokus kita serta mendukung kesehatan otak. Bisa Anda baca di rri.co.id.

Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.